0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, siswa SD asal Boyolali Ibrahim Al-Abrar mendapatkan penghargaan dari NASA setelah menemukan celah keamanan pada salah satu situs lembaga tersebut. Temuan yang dilaporkan secara bertanggung jawab itu mendapatkan pengakuan resmi dari NASA atas kontribusinya di bidang keamanan cyber. Kita beralih ke berita entertainment, film Horror Obsession sukses mencetak sejarah sebagai film paling menguntungkan sepanjang masa setelah meraup pendapatan fantastis 7,17 triliun rupiah di bioskop global per Juli 2026. Karya perdana sutradara Corey Barker tersebut berhasil menggeser tahta The Blair Witch Project berkat tingginya antusiasme penonton Gen Z dalam 2 bulan terakhir. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United didorong untuk bisa memboyong mantan pemain Liverpool, Gerald Kwanzaa, sebagai pengganti Luke Shaw di musim panas ini. Bek muda itu dinilai cocok menjadi investasi jangka panjang di lini belakang Setan Merah. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: you 7 menit lewat dari jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat.
1: I miss you too.
0: I miss you too gajian.
1: Aduh, tanggal-tanggal segini memang kenapa ya bawaannya studio jadi gerah nih.
0: Iya nih. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pengen gajian. Selain pengen gajian, gue tuh kemarin akhirnya kayak gak bisa deh, gue harus apa namanya olahraga lagi ini. Lo tau kan kemarin sempat nonton ini gak sih, Vi, filmnya ini ya ada Afgan, Reza Candika.
1: Oh, Tunggu Aku Sukses Nanti.
0: Tunggu Aku Sukses Nanti. Menurut gue tuh film tersebut tuh cukup relate sama gue. Yang dimana keluarga dari nyokap itu tuh banyaklah yang akhirnya sering memberikan respon-respon yang mungkin menurut mereka fine untuk disampaikan ke orang-orang yang ada di sekelilingnya dia. Termasuk,
1: tapi
0: ya maksudnya gue sih mencoba untuk kayak melihatnya bahwa ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Ucapan orang kan gak bisa kita kontrol ya. Tapi kayak gue langsung ngerasa ya udah oke, baiklah kalau gitu abis ini gue akan olahraga lagi seperti biasa. Bude gue, kamu ke Jogja terakhir kayaknya gak kayak gini badannya.
1: Sabar bude, namanya juga stress eating.
0: Aku ngeliat kamu di Instagram tuh kayaknya gak kayak gini. Kok jadi kayak gini? Kayak, oh ya oke, baik, siap bude, gak apa-apa, emang lagi banyak makan aja. Setiap pagi aku siaran tuh selalu sarapan soalnya.
1: Tapi ya, kalau lo ngomongin kan tadi mau balik lagi olahraga gitu ya. Dari yang gak terlalu rutin olahraga, pengen rutin olahraga lagi. Emang apa sih yang lo dapat dari olahraga? Coba deh kalau misalnya main titik-titik nih, isilah titik-titik di bawah ini. Gue dari olahraga gue dapet titik-titik. Nah lo apa?
0: Tentu bukan six pack ya.
1: Jujur deh Danar, terlalu jujur.
0: Dari olahraga gue pernah dapet cederanya.
1: Ah, cedera?
0: Iya, jadi back in the days 2019 sebelum COVID ya kalau nggak salah. Jadi pada saat itu gue lagi suka-sukanya high intensity interval training. Gue tidak menyalahkan tempatnya, Vi. Gue sangat tidak menyalahkan tempatnya, cuma gue ngerasa bahwa guanya yang salah, tidak ngedengerin badan gue sendiri dan terlalu ngerasa bahwa kompetitif banget anaknya. Yang di sebelah gue bisa, masa gue gak bisa? Make kettlebell yang ibaratnya gue megang cuma 10 doang. Ah, cewek nih bisa 15. Masa gue gak bisa? Gue 15 lah nih kettlebell.
1: Padahal swing. Padahal dia udah 15 tahun.
0: Exactly. Jadi pada saat itu gue lagi kettlebell swing, Vi. Jadi gue lagi kettlebell swing, habis itu kena lah lower back gue. Jadi pada saat gue lagi nge-push ke depan, gue ngerasa, kok sakit nian gue? Ada yang sakit. Terus tiba-tiba dari situ gue langsung rebahan. Dan kayaknya yang makin salah lagi itu adalah gue duduk di tempat yang soft gitu loh. Kayak gue duduk di sofa, bukan duduk di bench yang keras.
1: Keras.
0: Jadi pada saat itu makin ngebuat si lumbar gue tuh jadi kebuka lagi. Dan pada saat gue berdiri, makinlah tuh kejepit. Masuk si sarafnya itu di situ.
1: Aduh, sakit. Saraf kejepit.
0: Iya, itu dia. Makanya gue kalau ngomongin tentang dari olahraga, kalau gue pernah dapat titik-titik, pernah dapat cederanya.
1: Aduh, jangan sampai deh ada yang sama ya. Tapi kalau lo ada cerita gak sih, lo dapat apa dari olahraga? Isilah titik-titik di bawah ini. Yo. Dari olahraga, aku dapat titik-titik. Di sini udah ada yang jawab di TikTok, tapi nanti kita bakalan bacain.
0: Buat good friend yang baru gabung, mau mampir ke wawanya kita, boleh banget. Ada Kevin juga yang mau request lagu. Bisa, Vin, mau request lagu apa, kasih tahu aja ke kita. Tapi sambil ikutan juga dong. Isilah titik-titik di bawah ini dari olahraga, gue pernah dapat titik-titik-titik. 0811-887-8991. Atau bisa mampir ke Instagram kita berdua.
1: Boleh.
0: @danargumilang, @astriovi. Dari olahraga, gue pernah dapat titik-titik-titik. Pernah dapat omelan istri karena pulangnya terlalu malam.

0: mau kuliah dengan harga terjangkau, kampusnya banyak, dan cepat dapat kerja in this economy, gak usah bingung good friend, kuliah BSI aja.
1: Karena kualitasnya kan gak perlu diraguin lagi tuh. Akreditasi UBSI itu kan udah unggul. Metode belajarnya juga asik, pilihan studinya banyak banget. Bahkan sekarang nih udah ada fakultas hukum dan juga ilmu kesehatan di UBSI. Kuliahnya tuh paperless, serba digital gitu. Karena memang bisa ini juga lanjutin S2.
0: Ih keren
1: ya. Itu bisa dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri.
0: Nah, kepoin aja nih good friend yang pengin tahu infonya ke 0822-2728-8851. Gua ulangin ya. 0822-2728-8851 karena ada free voucher 250.000 dari BSI Cyberstore, dan khusus buat yang daftar langsung lo bakalan dapat free jacket varsity yang keren banget biar gaya lo makin maksimal pas ngampus. Info lebih lanjut langsung aja kunjungin Instagram @kuliah BSI aja, atau di websitenya ya di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
2: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM Hits

0: Dota FM hits terenak, ternyata tanpamu mangit masih biru, ternyata tanpamu. Sabar ya Lucy Rahmawati, gak kayak gitu ya Pi ya. Tenangkan diri, tadi kayaknya kayak Mbak Beyonce jadinya ya. Oh gak gitu juga. Well anyway,
1: kita kayak Lucy in the Sky.
0: Lucy in the Sky kata dia. Ya Allah pada masanya. Fi,
1: ya.
0: Gara-gara olahraga gue dapet titik-titik-titik.
1: Tadi lo bilang katanya dapet cedera. Kalau gue dapet borosnya.
0: Lucy, olahraganya yang mahal-mahal semuanya.
1: Gak tahu yang cocok itu masalahnya, Nar. Maksudnya kan ada orang yang bilang lari murah nih, lari deh. Ternyata teman-teman gue yang lari bilang, enggak, gue boros juga, orang sepatunya mahal. Tapi kalau gue tuh gak beli atribut, karena memang kalau dalam dunia olahraga yang gue geluti, itu kan ada beberapa yang kita gak mesti harus punya alatnya. Okay. Contohnya kayak yoga, paling ya Pilates, udah cukup ya. Punya mat aja. Pilates cukup datang bawa sarung tangan sama kaos kaki, paling gitu doang kan. Tapi masalahnya bayar jasanya itu untuk kita bisa ikut olahraga itu mahal banget. Bahkan ada satu pilates yang itu benar-benar menurut gue cobaan tertinggi gue adalah kalau ikut si pilates itu harganya 650.000 danar satu kelas.
0: Satu sesi ya.
1: Satu sesi.
0: Iya.
1: Makanya gue bukan yang gak mau olahraga, mahal olahraganya.
0: Tapi kan ada beberapa cara untuk bisa dapetin kelas-kelas itu kayak reformer, si pilates yang pakai alat-alatnya itu dengan harga yang ya cukup affordable ketika lo pakai misalnya kayak kelas pas gitu-gitu gak sih, Vi?
1: Oh iya, makanya biasanya pakai
0: kue
1: ada
0: gitu.
1: Cheatnya nih, ada cheatnya.
0: Ada cheat code-nya.
1: Biasanya kalau gak pakai yang si kelas pas itu, it's an apps gitu, atau carilah di pinggiran Jakarta. Harganya tuh biasanya miring.
0: Oh iya.
1: Iya, kayak gue satu pilates gue, ada satu tempat gitu di dekat rumah gue. Tiga kali sesi 290.000 dan
0: enggak mungkin.
1: Mungkin dong, dekat rumah gue. Reformer cuma emang agak alat, gang senggol.
0: Maksudnya gang senggol?
1: Sempit.
0: Oh, dari satu alat ke alat lainnya tuh agak lumayan. Ya, iya. Cuman bergeraknya agak lumayan kayak gangseng gitu ya. Tapi nih, Vi, ada teman kita yang ikutan bercerita masuk ke DM Instagram gue. Ada Elvi.
1: Hai Elvi, gak pakai suka isi.
0: Gak pakai mikirkan gue. Mau ikutan jawab, dapat apa pas olahraga? Pertama kali gym, dapat suami aku sekarang.
1: Oh, sayang. Temen gue juga ada yang dapat suami dari gym.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: PT-nya?
1: Enggak.
0: Member.
1: Sama-sama nge-gym.
0: Oh iya. Berawal dari gimana? Tatap-tatapan?
1: Iya, lihat-lihatan, dikenalin teman karena ternyata mutual gitu-gitu.
0: Oh iya.
1: Terus akhirnya nge-gym bareng.
0: Gue tuh
1: nge-gym bareng.
0: Sama ya, gue tuh gak pernah berani loh untuk ngajak orang ngobrol orang baru gitu ya di gym. Gue bisa ngajak ngobrol orang di gym itu tuh ketika misalnya ikutan kelas bareng. Akhirnya jadi berteman.
1: Kalau ini memang si cowoknya tuh bokapnya sekarang dia cowoknya jadi PT nih si suaminya.
0: Okay.
1: Tapi sebelum dia jadi PT itu memang si bapaknya suaminya ini itu tuh binaragawan. Jadi speak awalnya tuh yang kayak, "Mbak, sorry, enggak benar itu formnya, harusnya gini."
0: Oh, berawal dari situ. Gua kok enggak pernah berani ya kayak gitu ya, Pia, somehow. Anyway,
1: ya begitulah pokoknya.
0: Ini ada beberapa teman kita pun juga ikutan bercerita nih. Masih ngajakin good friend juga. Kita lagi ngajakin untuk bermain kata-kata isilah titik-titik di bawah ini. Dari olahraga gue dapat titik-titik-titik. Ada Fajar. Gue dapat pacar yang sekarang udah jadi istri.
1: Jodoh.
0: Awalnya ketemu karena sama-sama rutin badminton setiap Selasa malam. Gak pernah ngobrol, cuman sering saling pinjem shuttlecock. Sama senyum-senyum doang. Suatu hari dia ngajak main ganda campuran karena kurang pemain. Dari situ mulai ngobrol, lanjut ngopi habis main, terus jadi rutin berangkat bareng. Sampai sekarang kalau diingat lucu juga. Niat awal cuma pengen keringetan, pulangnya malah bawa pasangan hidup.
1: Awalnya keringetan ya. Selamat pagi untuk Daniele. Daniele. Dia bilang katanya dari olahraga gue dapat muka awet muda, tapi jantungnya kena sayangnya. Jadi otot jantungnya tuh menebal gitu karena olahraganya lari.
0: Aduh.
1: Dan ternyata memang dia ada kayak penyakit bawaannya gitu. Semoga masih tetap bisa lari ya, walaupun tipis-tipis ya.
0: Iya, gue gak tahu ya apakah memang masih bisa lari atau enggaknya. Tapi mudah-mudahan sih bisa mendapatkan juga olahraga-olahraga lainnya yang akhirnya yang gak efek lebih parah untuk si lah. Betul, untuk si jantungnya itu, karena bokapnya Ovi juga kayak gitu ya, Vi.
1: Iya benar. Ada Teddy juga katanya. Hai. Dari olahraga gue dapet pacar katanya.
0: Asik. Punya pacar gara-gara olahraga.
1: Terus juga ada Bayu Satria, dari olahraga gue dapet move on-nya. Asik, seru banget. Banyak yang bisa meninggalkan luka lama ya dengan olahraga.
0: Itu dah. Jadi kalau misalnya good friend yang kalau kita lagi ngajakin lo untuk isilah titik-titik di bawah ini, gara-gara olahraga gua dapet titik-titik-titik. Share ke TikTok kita @deltafm atau bisa mampir ke wawanya kita nih 0811 8878 991.

0: Dasar lu ya, lagu orang lo mash up. Jenny with Solo. Tapi kemarin, bukan tadi pagi ya, ada salah satu temen gue yang dia gak nonton bolanya, tapi justru dia menikmati halftime show-nya.
1: Oh iya, kan, jadi ada Justin Bieber ya?
0: Jadi, main gitar, terus ada apa namanya tuh, Shakira juga main di situ.
1: Oh iya, benar.
0: Terus ada beberapa juga yang tampil, yang tentunya sangat memukau pandangan mata pada saat lagi halftime show-nya. Karena memang untuk pertama kalinya, V, ada halftime show di Piala Dunia.
1: Betul, karena kan biasanya si football doang ya.
0: Betul. Kalo
1: di Amerika ya.
0: Betul, betul, NFL ya, kan.
1: Tapi lucu loh bajunya si Shakira loh.
0: Madonna,
1: Mbak. Itu Madonna.
0: Ini Madonna.
1: Makanya gue bilang, "Oh, Shakira agak Haji JJ."
0: Shakira kayak gini tampilannya tuh.
1: Shakira lucu banget bajunya.
0: Luar biasa.
1: Meriah deh kayak 17-an.
0: Sabar, lo sabar di situ, lo tahan diri lo di situ. Justin Bieber enggak make apa namanya? Kang jaga warnet lagi. Make gitar.
1: Nah, dia enggak jaga warnet sih jujur.
0: Tapi
1: kalau ini kayaknya dia lagi nongkrong di tuku nih kayaknya.
0: Tapi memang pada saat ini kan ini duo legendaris tampil bareng sama Madonna pada saat di halftime show-nya kan ada Ronaldo dan juga Ronaldinho di situ.
1: Betul.
0: BTS juga hadir. Tapi gue tadi sempat ngebaca apa namanya skimming sih, gue ngeliatnya ada sesuatu yang sesama para ARMY tuh ngingetin harus gimana karena kan memang ada BTS di situ, terus karena ARMY pada datang ke sana. Gue juga nanti gue coba cek lagi ya beritanya kayak gimana, cuma kayak ada beberapa ARMY yang kayak harus digeledah atau gimana gitu tadi di salah satu artikel yang gue lihat gitu. Tapi well anyway, halftime show-nya sangatlah luar biasa. Paling nanti lu bisa ngelihat langsung di YouTube kesayangan Anda, channel-channelnya. Tapi kayaknya nggak langsung tampil di situ ya. Cuma memang luar biasa sekali. Well anyway, kita masih ngebahas mengenai olahraga, tapi mengisi titik-titik yang belum lengkap.
1: Betul sekali. Jadi dari olahraga gue dapat titik-titik-titik. Ada Rina.
0: Morning Rina.
1: Dapat otot yang lebih kuat.
0: Gemes.
1: Dan lemak yang semoga berkurang katanya.
0: Semoga ya. Amin. Kita aminin. Mari. So, good friend, kita aminkan apa yang diharapkan oleh teman kita Rina. Amin.
1: Tapi dari olahraga yang didapetin sama anak yang Mbak Devi adalah cedera ACL.
0: Aduh
1: robeknya minimal sih, tapi masih bingung nih mau operasi atau enggak.
0: Iya.
1: Terus ada juga Nisa. Kalau Nisa dari olahraga, aku dapat cedera kepala. Kenapa kepala kamu?
0: Kenapa, Nis? Aduh.
1: Sedih deh.
0: Mudah-mudahan sekarang sudah recovery ya. Ini pun kalau ngomongin tentang apa namanya teman kita yang hadir di live TikToknya Delta FM, beda dari surga bilang dari olahraga gue dapat networkingnya.
1: Ih seru banget.
0: Tapi emang iya sih, maksud gue semakin bertambahnya usia, gue semakin mengiyakan bahwa kenapa orang banyak yang dapat channel dan juga kerajaan-kerajaan ketika golf. It's a part of networking kan.
1: Bener.
0: Lo dealing-dealingnya lewat golf, tapi sekarang gak melulu golf sih. Banyak
1: betul.
0: Olahraga-olahraga lain di mana lo bisa network di dalamnya, dealing-dealing
1: betul.
0: Manis di dalamnya.
1: Bener.
0: Bisa mungkin dapat klien baru di dalamnya. Dapat kerjaan baru juga di dalamnya.
1: Iya, ini kayak misalnya ada Dudin Hasinudin.
0: Halo.
1: Hasihudin, sorry.
0: Bilang apa dia?
1: Dia bilang katanya dari olahraga aku dapat supply project.
0: Nah, kan.
1: Dia request lagunya Wayang yang Damai katanya. Nanti coba kita cek dulu ya.
0: Boleh. Kita coba cek apa namanya lagu dari Wayang Damainya. Cuman nih kalau ngelihat di DM Instagram ada Ardi nih bilang katanya dari olahraga gue dapat omelan istri hampir tiap minggu.
1: Kenapa? Futsal lo kemaleman sih pulangnya. Futsal kan bener kan?
0: Bener. Soalnya setiap bilang, yang aku cuma main futsal 2 jam ya. Realitanya berangkat jam 4 sore, pulang jam 11 malam. Alasannya macem-macem. Abis main ngopi dulu, terus makan, terus ngobrol, terus nonton pertandingan di TV warung. Kata istri, kayaknya yang olahraga cuma 2 jam, nongkrongnya 5 jam. Sekarang setiap mau main, gue udah wajib kirim share location sama update terus biar gak dikira pindah rumah.
1: Tapi gue ngerti banget lagi. Maksudnya kalau futsal tuh soalnya gak bisa langsung pulang pasti.
0: Iya.
1: Orangnya kan banyak ya. Cocok buat nongkrong. Gitu.
0: Sama kayak tenis pun juga sama kayak gitu. Padahal pun juga gitu kan. Biasanya abis mabar atau misalnya abis coaching, abis main, ujung-ujungnya kayak masih ada energi lagi. Gimana kali kita?
1: Tapi kan kalau tenis masih ngopi-ngopi doang. Masalahnya kalau futsal pasti ke warung. Sampingnya ada warung pasti. Mungkin enggak.
0: Tuh, good friend, kita coba ngobrol santai. Isilah titik-titik di bawah ini.
1: Dari olahraga gue dapat titik-titik gitu
0: nah,
1: kan.
0: Nah, dari olahraga gue dapat titik-titik-titik. Silakan di-share ke live TikTok kita Delta FM. Mampir ke wawanya kita boleh banget 0811 8878991 atau ke Instagram kita berdua.
1: Boleh banget, atas Triovi dan Nargumilang kita tunggu.

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Duh, bingung deh. Gua mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
4: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
3: UBSI?
4: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
3: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gua males yang ribet atau jadul gitu.
4: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
5: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
6: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
7: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Tugu Tani terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Pluit Selatan. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Mitra Bahari terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
6: Delta Traffic cuma di Delta FM Hit Trainer yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
7: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: boyfriend.
1: Justin Bieber make us proud.
2: Itu kata-kata yang tadi ada di halftime Piala Dunia ya. Make us proud. Make us proud banget ya tuh bang. Tentang dia lagi kayak anak tongkrongan.
1: Jadi jujur. Gimana lo ngelihat ini, masih kita nonton tadi cuma sekitar 6 menitan dari 6 menit yang lo tonton ini. Tapi terima kasih banyak buat teman kita tadi yang bilang katanya di YouTube-nya FIFA udah ada. Akhirnya jadi kita tonton nih di studio.
2: Iya.
1: Bagus deh menurut gue. Ronaldo dan Ronaldinho tiba-tiba hadir di situ.
2: Iya, gue tuh tadi kaget banget pangling Bang Ronaldo. Jadi agak ini ya, bulky ya
1: berisi
2: sekarang.
1: Berisi ya. Coba kan yang namanya bapak-bapak ya, hormonnya berbeda. Coba ya Bi, gara-gara si Piala Dunia ini, kalau gue akhirnya dapat konspirasi teorinya.
2: Apa tuh?
1: Kalau yang kemarin kan Chester bilang si bangku merah ya kan ya. Tapi akhirnya bener Spanyol yang menang, warna merah kan, ada warna-warna merahnya. Terus yang gue dapetin si konspirasi-konspirasi pada masanya yang sampai akhirnya membuat salah satu negara di tahun ini, namanya Norwegia, itu tuh tidak memperbolehkan si pemain-pemainnya makan makanan yang hadir di Amerika. Jadi semua bahan makanan itu disuplai dari negaranya. Karena pada masanya itu pernah Ronaldo ya. Jadi pada masanya tuh pernah di satu musim dia itu tuh kayak jadi kejang-kejang karena habis makan.
2: Oh, jadi bisa jadi ada konspirasi-konspirasi
1: takutnya tuh ada gimana-gimana, karena di tahun ini pun juga beberapa pemain ada orang-orang yang tahu mereka tinggal di mana. Terus si fans-fansnya main petasan bang di dekat hotelnya, yang bikin si pemain-pemainnya itu kan nggak bisa tidur. Jadi ada banget tuh si gangguan-gangguan dari beberapa lini untuk membuat si pemainnya ini nih jadi kurang maksimal dan prima.
2: Ah, tapi di luar itu kita kan hanya menikmati kalau Piala Dunia. Tapi kan kalau yang kita terjun langsung itu adalah olahraga yang kita gelutin.
1: Bener juga sih.
2: Dapat apa sih dari olahraga? Coba dong di share di sini.
1: Gue tuh dapat networking. Iya juga, gue setuju dari teman-teman kita tadi yang bilang katanya dapat networkingnya, dapat cedera pernah banget. Terus
2: ini gue dapat yang kayak Almer dapetin.
1: Adalah
2: dari olahraga gue dapat kewarasan.
1: Anjay.
2: Karena gue tuh dulu bener deh, gue tuh selalu bilang ya, kayak gue tuh jarang banget olahraga. Terakhir gue olahraga itu penjas ke suatu kelas di SMA. Gue tuh bilangnya gitu.
1: Ceng, ceng, gimana lagunya?
2: SKJ.
1: Ya lu ntar tiba-tiba gue cari lagunya. Kayak gimana lagunya?
2: Ya pokoknya gue tuh dulu jarang banget olahraga. Jadi yang memecut gue sampai akhirnya gue memulai olahraga, which itu adalah yoga, adalah ketika gue ngerasa kayak, kok gue udah mulai gak waras sih nih sama hidup ini gitu kan. Dengan kerjaan numpuk, capek, overwhelm, dan segala macamnya. Akhirnya gue waktu itu pertama kali mencoba olahraga lagi adalah dari yoga. Karena gue ngerasa kayaknya yang bumping-bumping gitu, it's not my thing deh gitu.
1: Aduh, kalau your thing banget itu kan adalah ini ya, apa, Kapadokia ya. It's my thing, Mas. Anjay.
2: Senam jadul zaman SD. Hey.
1: 7. Kayak gini-gini nih. Yang bawahnya tuh pengen olahraga terus ya, Bi. Latur dia.
2: Ya begitulah pokoknya. Tapi Ardi ini udah datang. Halo Ardi, sudah akhirnya masuk ya. Hore, Spanyol menang, banyak yang bilang kayak gitu. Terus ada juga
1: Warpom.
2: Dari olahraga gue dapet istri.
1: Dari katanya. Olahraga makan.
2: Abis
1: olahraga ngajak makan istri katanya gitu.
2: Gitu ya, seru banget. Oh, ada Anara juga nih.
1: Morning Anara.
2: Seru banget karena sekarang olahraga banyak yang ikut adalah Gen Z yang mau hidup sehat. That's why dari olahraga kita dapat banyak adik-adik.
1: Iya loh, gue bertemu dengan banyak sekali warga-warga yang enggak sih, kalau tenis tuh most likely masih sama umurnya. Cuma kalau olahraga-olahraga yang lain tuh biasanya tuh kayak kelahiran berapa? 2000. Oke, baiklah.
2: Tapi nih ya, sitkom gue ngerti banget karena banyak temen gue yang akhirnya dari olahraga itu dapat momongan. Jadi sitkom bilang katanya dari olahraga gue dapat sepasang anak. Jadi dia tuh PCOS 7 tahun nikah tuh belum dikaruniai anak. Begitu dia rajin olahraga, langsung deh tek dung tralala.
1: Gemes, sehat-sehat selalu untuk anak-anak dan juga keluarga, bahagia selalu ya. Tapi ini menarik, ada Lia nih Vi. Dari olahraga aku dapat duit. Jadi di kantor ada challenge untuk ngumpulin kalori dan kilometer khusus lari. Iseng ikut, ternyata aku jadi winner pengumpul kilometer terbanyak khusus lari katanya.
2: Keren.
1: Gitu. Gue tuh sempet dapet berita juga tuh kan, kalau di Jepang tuh to prevent obesity, mereka itu tuh ngasih reward ke orang-orang yang udah terdampak obes gitu ya. Ketika lo turunin berat badan, lo bisa dapat reward dari kantornya. Dan di Indonesia pun juga ada beberapa kantor yang kayak gitu tuh, Vi.
2: Bener.
1: Kelia nih salah satu pemenangnya.
2: Seru banget ya. By the way, selamat pagi juga untuk Legina. Dia katanya sapa dong, udah nyimak dari tadi. Udah disapa ya Legina. Ada Eagle Eyes juga dari olahraga jalan kaki. Dia dapat sepeda listrik.
1: Oh, gemas. Wah,
2: dari jalan kaki naik sepeda tuh.
1: Tapi biasanya buat olahraga-olahraga yang ada door prize-door prize-nya bisa kayak gini juga loh.
2: Menarik.
1: Kan?
2: Dan biasanya yang mahal-mahal itu door prize-nya lari juga tuh. Door prize-nya udah mahal-mahal sama padel.
1: Ih, luar biasa.
2: Padel tuh terakhir ada yang bikin Tasya Farasya. Dapat mobil listrik, bro. Gua aja belum kebeli.
1: Sabar ya, Fi. Sabar ya.
2: Tapi kan Danar udah.
1: Lo boleh stop di situ.
2: Yang gede lagi.
1: Hey, udah, kita lanjut lagi yuk. Good friend, kalau ngomongin tentang olahraga, dari olahraga aku dapat titik. Ditunggu banget ya, respon ya ke Instagram atau ke TikTok kita.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia, dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu, masa segitu beli tahu. Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain yang nyalurin namanya, nama lembaganya.
2: Yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60-70 udah pada pensiun. Lo bayangin.
2: Pemain-pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yeay. Dengar Gumilang dan Astri. Manin kamu kok di sini aja ya.
5: Good Mood Club. Cuma di Delta FM Hits Trenak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang ByteDance untuk membangun pusat riset AI di Indonesia saat kunjungan ke Shanghai. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat pengembangan talenta digital dan investasi teknologi di Indonesia. Kita beralih ke berita entertainment, Jessica Alba resmi bergabung dalam jajaran pemeran reboot film komedi romantis 13 Going on 30 yang sedang diproduksi Netflix. Meski perannya masih dirahasiakan, proses syuting film yang disutradarai Brad Haley itu telah dimulai di Los Angeles. Kita beralih ke berita sepak bola, Chelsea dikabarkan sukses memecahkan rekor transfer klub untuk bisa memboyong penyerang Aston Villa Morgan Rogers senilai 117 juta pound sterling di bursa musim panas ini. Langkah besar ini sengaja diambil manajemen The Blues demi mendongkrak performa lini serang tim, sekaligus sukses menikung rival mereka Arsenal yang mengincar pemain tersebut. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.

0: Bikin mood hari Senin lo jadi good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go! Let's go!
1: Ada kayak gitu ya, momen kita sebagai manusia kayak, kok kejadian masa lalu yang sebenarnya ini ibaratnya kalau dari inside out tuh si Ray-nya tuh lagi ngeluarin nih, bola ini lagi dikeluarin, di pikiran nih, bola ini lagi dikeluarin. Kalau kayak gitu tuh apa sih yang harus kita lakuin? Maksudnya, ganggu nih kadang-kadang. Tapi dari pandangan seorang psikolog, expert, kira-kira dari kita sendiri, apa yang harus kita lakuin?
2: Sebenarnya kalau orang tanya, berarti kan pertanyaannya, kapan sih ini tuh bisa disebut jadi mental issues dan mengganggu gitu kan? Nah, selama ini sudah mengganggu keseharian lo, berarti udah nggak baik-baik aja nih. Mesti ada tindakan yang perlu dilakukan.
1: Oke.
2: Kalau kayak olahraga, itu kan sebenarnya maintenance aja. Olahraga, pijit, itu tuh kayak cuma kita minum vitamin gitu ya.
1: Okay.
2: Tapi kan untuk mengurai masalahnya, apalagi kalau pikiran yang sama sering muncul dan intensitasnya udah tinggi, berarti kan emang perlu ke dokternya gitu kan, untuk tahu kayak kalau sakit perut
1: treatmentnya apa.
2: Iya, kenapa nih perut gue? Berarti kan harus cari profesional untuk tahu penyebabnya tuh apa.
1: I see. Jadi memang benar-benar harus di breakdown, dan dari breakdown ini pun juga akhirnya kita tahu nih mulainya dari mana untuk membuat si hati itu jadi plong.
2: Betul.
1: Luar biasa
3: pas
1: loh.
3: Pas banget.
1: Emang harus diplongin hati itu.
3: Tapi ya Kak Farah, kalau misalnya balik lagi ke lari, aku tuh banyak dapat cerita dari teman-teman yang pelari juga nih. Kalau kenapa lo harus lari, Vi? Karena di saat lari tuh lo bisa ngobrol sama diri lo sendiri, katanya gitu. Tapi kalau secara dari sisi psikolog, sebenarnya ngobrol,
1: atau dari jurnal gitu ya?
3: Iya, atau dari jurnal mungkin, atau dari pengalaman kamu sendiri gitu sebagai seorang psikolog, boleh nggak sih sebenarnya kita ngobrol sama diri kita sendiri, apalagi saat kita olahraga yang sendiri gitu kan? Kayak misalnya kita lagi kardio, kan nggak ada temennya tuh. Biasanya mungkin ngedengerin musik atau nonton. Kalau kardio, kalau lari kan gak bisa.
1: Gue pernah lagi di gym, orang lagi di treadmill, ngobrol
3: sendiri.
1: Asli.
3: Pakai AirPods kali.
2: Iya.
1: Handphonenya di sini, Bang. Lo kalau lagi telepon sama orang tuh kan kelihatan ya.
3: Dia pakai clip on.
2: Dia lagi ada podcast aja.
1: Gue lagi nih, lagi treadmill di sebelahnya.
3: Ngobrol dia. Tapi mungkin itu salah satu
1: sendiri
3: caranya dia untuk ngobrol sama diri sendiri. Tapi kalau dari sisi psikologis, boleh gak sih kita tuh ngobrol sama diri kita sendiri?
2: Boleh banget, itu yang namanya self-reflection. Jadi kita justru kayak refleksi ke diri sendiri. Kadang-kadang bertanya kayak, lu baik-baik aja gak sih sebenarnya gitu. Mungkin pertanyaan kita bisa menjawab dengan lebih jujur daripada ketika orang lain yang
1: nanya.
2: Yang nanya.
3: Bener lagi.
2: Iya, dan kadang-kadang
1: sabar ya,
2: banyak.
3: Iya lagi, gue biasa di mobil. Jadi tetap bisa ada suaranya.
1: Lalu ngobrol sama Betty.
3: Betty ya, ayahku ya, by the way.
2: Yang bisa gak dilihat itu berarti Farah normal.
1: Iya.
2: Ada hati plong. Sesi selanjutnya gitu ya.
1: Terus.
2: Tadi sampai mana? Oh, ngomong sama,
1: ngobrol sama diri sendiri.
2: Sebenarnya menurut gue sih perlu ya. Kadang-kadang kita juga suka lupa untuk nanyain, sebenarnya saya baik-baik aja gak sih? Sebenarnya gue baik-baik aja gak sih? Kalau orang yang lain yang nanya, mungkin jawaban kita bisa superficial. Tapi harapannya kan kalau kita ngomong sama diri sendiri, ngapain sih bohong lagi gitu. Jadi mungkin ada hal-hal atau temuan yang dari hasil refleksi diri sendiri itu malah bisa kebuka gitu. Cuman seberapa berani kan ngobrol dan sedalam apa sama diri sendiri. Kadang-kadang kita udah ngeblok, enggak kok, gue baik-baik aja, gue baik-baik aja kok, Far, gitu. Ngomong ke diri sendiri bahkan bisa kayak gitu gitu. Denial bisa tetap ada. Nah, ini kontrolnya kan balik lagi ke diri sendiri. Gitu. Jadi, walaupun misalnya itu penting, cuma ya mau sejauh mana daripada nanti dilihat di treadmill ngomong sendiri juga.
1: Asli,
2: pada tempatnya sih.
1: Bener-bener kayak harus pada tempatnya. Menurut gue kalau misalnya lari mungkin masih fine ya, karena ketika lo misalnya lagi di GBK atau di misalnya kayak di gym, bukan gym ya, maksudnya kayak area terbuka, ngobrol pakai headset, mungkin lagi berpikir, lagi meeting juga di situ, pada sebenarnya ngobrol sama diri sendiri.
0: Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Duh, bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
3: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
2: UBSI?
3: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
2: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
3: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
1: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja. Good Research bersama Hati Plong balik lagi nih, good friend. Let's go.
4: Hidup tuh biasanya punya goal. Tergantung dari goalnya apa. Apakah itu mau ditranslate ke lari, selama itu nggak bikin stres gitu ya, kayak wah nggak dapat PB, nggak pernah podium dan sebagainya, terus malah jadinya depresi. Itu kan sebenarnya beat the purpose gitu kan. Jadi kalaupun ya kan, misalnya mau buat progres supaya bisa larinya cepat, yang pertama, udah latihan sama coach aku belum? Promosi jadinya.
5: Promosi coach nih.
4: Tapi ya itu, setlah goal yang sesuai dengan ekspektasi supaya kita tuh gak kejauhan antara kita yang sekarang sama goal yang mau dicapai. Jangan sampai malah hal-hal yang menyenangkan ini malah bikin gak lagi
6: jadi depresi
4: menyenangkan
6: juga, gitu
4: kan ya. Berarti udah saatnya cari yang
6: depresi.
4: Lain.
6: Iya, pokoknya jadi depres gara-gara itu gitu ya. Berarti mungkin misalnya gini, personal base-nya tadinya 21 kilo itu tuh 1 jam 30 menit gitu ya. Mungkin jangan langsung kayak 1 jam 10 menit pelan-pelan dulu aja gitu ya, gak sih Far?
4: Bisa,
6: biar akhirnya kita gak yang jadi terlalu terlalu ambis lah terhadap diri kita sendiri.
5: Gak usah jauh-jauh, ini kan dia bilang katanya tadinya buat move on. Move on aja kan ada progresnya ya.
4: Betul.
5: Gak langsung tiba-tiba besok kita lupa dia kan.
6: Ada
5: prosesnya dulu. Entah mungkin kayak sehari ini gue nginget dia 5 jam nih dalam satu hari. Jadi 4 jam besoknya.
6: Gak apa-apa, ada proses kan di situ.
4: Betul.
6: Gitu ya.
4: Small step is a progress, gitu kan. Jadi mau lebih cepat 1 menit itu juga udah udah progress gitu.
5: Tuh, berarti mindset juga harus di set biar nggak menjadikan hobi atau pelarian itu sebagai tuntutan ya.
4: Betul.
5: Bener, karena nggak ada yang nuntut sebenarnya. Itu kita buat sendiri ya.
4: Namanya juga personal best, berarti kan yang menuntut tiada lain, tiada bukan.
5: Ini ada yang share juga, Bayu Satria. Tadi kan kita ngomongin soal ngomong sama diri sendiri ya. Tapi kalau Bayu Satria tuh punya caranya. Jadi dia setiap malam itu self reflection katanya, jadi ngobrol sama diri sendiri mungkin ya. Evaluasi diri itu adalah perjalanan iman kalau menurut dia. Makanya dalam Islam itu ada istilahnya muhasabah.
4: Betul.
5: Gitu.
6: Iya sih.
5: Katanya tuh kan gengsi sama teman-teman. Nah ini nih, kadang ya kita ketika olahraga terus ketemu sama mungkin komunitas yang salah, atau mungkin kitanya sendiri yang terlalu obses banget, itu jatuhnya tuh malah jadi mental sendiri karena ngeliat teman-teman yang lain udah pada maju, terus kita kayak gengsi sendiri kan. Gitu.
4: Bener. Tapi coba pikir lagi aja, karena lagi ngomongin self reflection gitu ya. Sebenarnya tujuan gue lari tuh buat apa? Apakah supaya bisa tampil sebagai atlet di antara komunitas gue? If that makes you happy, go ahead gitu. Tapi jangan sampai goal ini yang malah bikin kegiatan itu tidak lagi menyenangkan. Aku pikir kayak buat apa gitu ya kita melakukan sesuatu yang pada akhirnya tidak lagi menyenangkan buat kita.
6: Gue pasti inget banget nih kemarin minggu lalu kita ngebahas sama Hati Plong tentang 5 cara kayak yang gua sangat ingat adalah fight or flight. Ketika memang sesuatu yang tidak membuat kita bahagia, gak buat kita happy, ya ngapain lu masih fight di situ? Maksudnya ya salah satu cara adalah lu bisa flight dari situ, lu keluar dari situ, cari sesuatu yang memang nantinya bisa menghadirkan kebahagiaan untuk diri lu sendiri. Ya gak sih, Far?
4: Benar-benar.
7: Putri Set bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend.

0: Good Reset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go.
1: Secara tidak sadar terus kayak kecolek gitu lukanya. Jadi kepikiran tentang hal-hal tertentu. Itu satu kemungkinannya. Yang kedua, mungkin kalau ketika kita jalan kaki terus pikiran lagi kosong, makanya pikiran yang sebenarnya tadinya diri
2: gak harusnya dipikirin
1: ya, muncul tuh gitu.
0: Itu benar sih.
1: Bahkan aku juga ikut yoga. Ada sebenarnya beberapa gerakan yoga yang sebenarnya bisa untuk apa memantik ingatan-ingatan yang sebenarnya udah direpress gitu. Aku juga gak ngerti lah. Jadi badan itu kan sebenarnya menyimpan semua pengalaman kita.
0: Setuju banget lagi, Far.
1: Trauma ada di badan, terus sakit juga ada di badan. Jadi walaupun secara kognitif kita bilang gue gak apa-apa, gue lagi gak mikirin itu, tapi misalnya lihat sesuatu yang badan bisa mengindikasikan ini adalah bahaya, karena dulu lo di posisi ini, terus misalnya lihat pohon pisang pas lagi diputusin pacar gitu. Jadi
0: di
1: itu
0: bawah
1: adalah
0: pisang. Aku udah gak mau sama kamu gitu.
2: Nih makan pisang.
1: Tawar deh pacarannya di mana.
0: Di bawah pohon pisang.
1: Romantis ya.
0: Ketika lagi hujan gak punya payung pakai pelapa pisang. Boleh lanjut.
1: Lupa kan. Terus nangis gitu kan, triggering. Ya itu tadi jangan-jangan lihat pohon pisang walaupun otak bilang itu gak ada apa-apa, tapi badan kasih alarm kalau ini dulu pernah membuat sesuatu yang bikin lo sedih gitu.
2: Jadinya
1: trigger.
2: Tapi Nova juga tanya tuh, ngalihinnya gimana? Apakah cukup mindful melangkah kanan kiri katanya?
0: Mungkin kayak tadi ada apa yang Farah bilang, be present gitu ya. Maksudnya tadi kan gue sangat paham tuh ketika lo lagi gak mikirin apa-apa, sama ada sesuatu yang akhirnya ngeluarin pikiran kita untuk memikirkan sesuatu. Mungkin ketika kita notice, oh bagus ya ternyata ya rumah orang ini begini, yang akhirnya kayak kita gak kepikiran lagi, badan kita tuh gak membuat kita akhirnya kayak, ini lagi gak pikiran apa-apa, gue kasih nih pikiran yang ini. Ya gak sih, Far?
1: Bisa kayak gitu. Atau minggu lalu kayaknya kita juga udah ngebahas cara grounding, Mbak Nova. Jadi ada 5 cara
0: ya?
1: Grounding.
0: Okay.
1: Pertama, lihat 5 hal yang ada di sekitar gitu ya. Terus dengar ada 4 suara apa di sekitar gitu. 3 penciuman, bau dan sebagainya. Jadi menggunakan indera perasa dan indera panca indera kita untuk dimaksimalkan, untuk be present di saat ini. Tapi kalau di olahraga lain ada juga yang bilang coba fokus sama nafas gitu ya. Jadi kita benar-benar kayak, kalau nafas sendiri kan jadi kedengeran, dan coba dengerin itu, seberapa capek gue, seberapa ini. Nah, alihkan dengan pikiran-pikiran lain. Tapi kalau masih sangat mengganggu, berarti kan artinya pikiran ini emang yang udah pingin banget keluar. Yang individunya sebenarnya udah merepress banget ya. Berarti udah tahu dong sebenarnya harus kemana dan berbuat apa.
0: I see. Memang harus seek apa professional help untuk bisa membantu itu.
1: Kalau sampai mengganggu.
0: Bu guru pingin bertanya.
1: Ya, silakan.
0: Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun. Belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana boneka. Wah, menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yes. Duh bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja. Di mana ya?
5: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
4: UBSI?
5: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
4: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
5: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
6: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
7: Nutriset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go.
8: Abis ngantar tenisan biar lega katanya.
9: Ya. Bagus sih. Dong.
8: Udah
9: daripada
8: tahu tuh berarti caranya
9: bawa pulang ke rumah kan mendingan dilepasin.
10: Gitu sih.
8: Betul.
10: Ya. Tapi kalau misalnya apa namanya dari Farah tadi kan bilang grounding itu adalah salah satu cara untuk bisa tahu nih sebenarnya kadar mindful kita tuh lagi ada di mana. Dan kemarin sebenarnya nggak ikutan offline kita sih jadi gitu. Itu kemarin menarik tuh ada grounding. Gimana caranya grounding adalah menggunakan 5 panca indera kita, mulai dari penciuman, penglihatan, sentuhan, rasa, terus satu lagi adalah pendengaran gitu ya. Dari situ tuh kita bisa lebih paham ternyata diri kita seperti apa. Kalau misalnya kita boleh nanya nih Far, kondisi yang memang sebenarnya untuk kita tahan, seberapa lama kita bisa nahan itu? Misalnya gini, kita lagi emosi banget nih, tahu nih emosi ini nih gak bisa gue bawa ke rumah, tapi mau gak mau gue harus di rumah nih, kan bertemu dengan orang-orang di rumah. Apa sebenarnya yang harus kita lakuin gitu ketika kita tahu kita lagi emosi? Selesain dulu kah di luar atau kita punya kayak jendela buka tutup yang secara imajiner ada di depan kita untuk kayak oke, gue harus ninggalin di luar dengan orang yang berbeda gitu.
9: Ya, idealnya sih begitu ya. Jadi ketika kita, makanya kadang-kadang kognitif sama emosional nggak selalu sejalan sinkron. Gitu. Emosional bisa kelepasan, kita nggak tahu tempat, jadinya ke orang yang sebenarnya nggak bersalah kita bocor gitu ya, senggol bacok atau apa. Dan itu sebenarnya hal normal karena kita kadang-kadang kelepasan sama kontrol.
10: Betul.
9: Nah, untuk tahu kapan kita bisa atau sejauh mana kita harus tahan itu, ya tiap orang mungkin punya ukuran gelas yang beda-beda gitu kan. Tapi kan kita masih belajar boundaries, bahwa oke, kalau gue pulang berarti kan peran gue adalah misalnya sebagai ibu di rumah. Gue bukan lagi misalnya bos di kantor gitu. Peran gue akan berganti. Berarti kan stres yang dari kantor idealnya tidak dibawa ke rumah. Nah, sejauh mana bisa contain itu emosi? Ya kalau udah kenal sama diri sendiri, misalnya kayak tadi Mbak Nova gitu ya. Gue tahu gue bisa rilis ini dengan tenis. Berarti setidaknya gue sempetin dulu tenis sebelum pulang ke rumah. Atau tadi misalnya mau nangis dulu di toilet kantor, mau teriak dulu atau gimana sebelum pulang ke rumah, cobain itu aja dulu, cari jendela yang tepat atau channel yang tepat buat ngeluarin itu, sehingga orang lain nggak kena imbas negatifnya.
8: Okay. Nah, ini ada Astahiam nih bilang, katanya ada juga yang pelampiasannya tuh orang-orang yang ada di sekitar. Nah, itu malah nggak baik ya, Kak.
9: Curhat ya, iya. Itu orang yang kayak gitu udah suruh aja ke hati plong.
10: Bener.
8: Pasti ada masalah tuh di mentalnya. Tapi Kak,
11: Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend.

0: Bersama Hati Plong, balik lagi nih Good Friend. Let's go.
1: Nah, lari sambil wah gitu ya, paling diliatin yes, orang aja
2: sih. Atau enggak lo mau kayak gitu, lari sama polisi deh. Tapi ketika lagi lari yang marching gitu kayak horor kita bekerja gitu.
1: Oh, itu beda rumah mohon maaf.
2: Sorry.
3: Oh, dan tadi tuh satu lagi, sosial medianya mendingan ditutup aja, cari konten yang lebih positif.
1: Oh iya.
2: Algoritmanya diubah.
3: Iya, kadang-kadang kan sosial media tuh malah kita ya udah positif nih, terus kita lihat-lihat terpapar malah kita oh ternyata hidup di luar tuh kayak gitu kan, belum tentu benar.
2: Dan padahal kan sebenarnya orang yang punya badan yang kayak gitu tuh nggak yang cuma sehari dua hari didapat gitu loh dengan apa yang kita pikirin. Cuma ya balik lagi sih, mendingan nggak usah dilihat deh, yang kayak gitu langsung skip aja.
1: Gue tuh sampai sekarang kalau misalnya gue ngeliat yang kayak gitu ya, badannya bagus banget, hidupnya enak banget, kaya raya apa segala macam,
2: lu skip.
1: Gue pasti mikir gini, pasti dia sariawan nih seminggu sekali. Pasti ada yang gak enaknya jadi dia
3: pelit gitu ya.
2: Ini ada yang menarik deh, ada yang nanya pengen banget mulai olahraga buat ngurangin kecemasan. Tapi tiap mau ke gym atau gabung kelas olahraga, saya malah kena social anxiety karena takut dihakimi oleh orang lain. Ada tips gak buat ngadepin ini?
3: Oke, kalau social anxiety berarti kan cemasnya karena ada orang lain. Mungkin bisa dimulai dengan olahraga yang sendiri. Jadi gak perlu misalnya ada orang lain gitu.
2: Oh, kayak home workout gitu ya?
3: Bisa. Atau sebenarnya lari sendiri kan gak ada orang lain. Misalnya di kompleks rumah atau di treadmill gitu. Senyamannya, tapi kalau misalnya problemnya adalah social anxiety, berarti kan kehadiran orang lain yang membuat kita cemas. Jangan sampai hal-hal kayak gini malah apa menurunkan niat baik. Ya, gitu
2: iya
3: kan.
2: Sih, ya bahkan ngeliat apa namanya niat awalnya baliklah mau olahraga untuk ngurangin kecemasan. Tapi emang sebenarnya bisa segitu ngurangin anxiety seseorang dengan olahraga ya, Far?
3: Bisa sih, karena tadi kalau misalnya kayak lari atau olahraga aerobik gitu ya, itu sebenarnya kan akan releasing hormon-hormon tertentu kayak endorfin, itu hormon yang pereda rasa nyeri, bikin kita tenang. Jadi itu kayak penenang alami gitu. Atau misalnya serotonin, itu yang ada di transmitter otak, hormon kebahagiaan gitu. Jadi kalau secara fisik memang ada zat-zat yang dirilis, kortisol kita turun, kecemasannya, stresnya juga turun, itu bisa membuat secara fisik memang lebih happy gitu ya. Tapi kalau secara mental ya itu tadi, bisa ada karena ada distraksinya, ada sosialnya kalau memang senang bersosialisasi, ada pencapaiannya kan. Sebenarnya ngasih tahu badan kalau kita lari itu kan heart rate pasti naik. Itu kan sebenarnya kayak ngajarin tubuh kita buat kalau kita stres kan juga deg-degan.
2: Betul.
3: Tapi badan nggak apa-apa loh kalau jantung berdebar kencang. Ini jadi kayak kasih memori baru, this is okay, karena gue lagi lari gitu.
2: Bener.
3: Ini juga ngasih badan span yang lebih luas supaya terbiasa dengan hal-hal yang stres atau bikin anxiety.
2: Sama seperti
0: Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar jalan Brigjen Katamso terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di sekitar jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar jalan Balai Kota terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Nutriset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go.
3: Anak biasanya harus ditemani oleh walinya dulu gitu, karena ada konsen yang mesti ditandatangani. Kalau di Indonesia di bawah 18 tahun itu mesti ada konsen dari orang tua atau walinya dulu. Nah, okay. Di Hati Plong kita belum ada nih tempat untuk terapi anak. Jadi karena sifatnya masih online dan offline yang sofa gitu ya. Jadi kita biasanya belum bisa menerima klien anak yang misalnya harus ada terapi bermain atau
4: sensorinya.
5: Iya, karena kalau anak gitu, tuh ada assessment khususnya kan, yeah, yang memang harus pakai alat peraga untuk ngetesnya gitu. Kayak anak gue kan waktu itu dites kayak harus keseimbangan, itu harus dia jalan mundur di kayak jalanan tanjakan gitu. Kayak gitu-gitu kan ada khususnya. Cuman anyway, setidaknya untuk orang tuanya.
4: Tedak sinten anak lo ya. Yang masuk ke dalam ini, yang masuk ke dalam kurungan ayam gitu-gitu.
5: Tapi setidaknya di Hati Plong itu ada untuk orang tuanya kalau misalnya yang punya anak banget. Karena jujur ya, punya anak itu adalah sesuatu yang challenging. Dan untuk setiap orang tua itu tuh akan menjadi first time jadi orang tua gitu kan. Gak ada latihannya, gak ada treatment khususnya. Dari kecil kita kayak, kamu baik-baik ya karena kamu akan jadi ayah gitu. Gak ada yang ngasih tahu. Bener, gitu nanti tuh kalau jadi ayah tuh gini. Enggak ada yang ngasih tahu gitu. Adanya tuh orang judging biasanya.
3: Bener.
5: Kok anaknya kurus nggak dikasih makan ya gitu kan. Tapi nggak ada yang ngasih tahu kayak jadi tuh sebenarnya jadi orang tua tuh kayak gini, nanti lo punya anak tuh kayak gini. Dan setiap anak juga karakteristiknya berbeda-beda kan. Makanya aku pun membutuhkan jasa psikolog itu, karena aku sebagai orang tua aku ngerasa kayak kok gue stres ya jadi orang tua gitu. Dan setidaknya di Hati Plong tuh ada gitu untuk orang tuanya.
4: Iya, apalagi kalau misalnya ngomongin tentang orang udah punya anak, yang namanya baby blues itu kan ada banget. Dan kadang lu tidak tahu tuh how to release your emotion. Lu cuma datang ke toilet doang, lu nangis cerambai di situ, tapi habis itu lu jadinya kayak, jadi dalam tanda kutip jadi benci sama anak lo. Itu hal yang sangat menakutkan ya. Maksudnya itu pun juga harus bisa dirilis dengan cara-cara tersendiri gitu.
5: Jujur,
4: ya,
5: dulu tuh waktu pas gue lahiran itu kan di masa pandemi, gue nggak tahu kalau misalnya ada psikolog tuh udah bisa online gitu-gitu. Jadi gue tuh memendam baby blues gue sendiri. Harusnya kan bisa di sharing ya gitu. Ya anyway,
4: kayak Hati Plong nih, siapa tuh masih ada residu-residu di dalamnya.
5: Pupuk diri sendiri.
3: Ini konsultannya Pak Rukiah nih nanti.
5: Dengan paranormal.
3: Cabang baru ya.
4: Cabang baru. Hati Plong ada di mana sih, Far?
3: Kantornya ada di M Center di Kebayoran Lama, seberangnya Binus Simpruk, belakangnya Pak Buwono Residence. Tapi kita layanannya juga banyak yang ada yang online, jadi mau di seluruh Indonesia selama itu di dunia gitu. Kita belum bisa melayani akhirat.
5: Iya dong, paranormal nanti balik lagi.
3: Ini kayak bajunya mesti diganti. Bukan lagi Hati Plong.
5: Ini ada satu pertanyaan yang oke juga nih. Kalau kata psikolognya misalnya udah selesai nih atau udah cukup gitu, tapi justru dianya masih mau ketemu lagi karena ada attach. Gimana? Nah, karena pengen ada attachnya.
4: Karena ada attach karena dia suka sama psikolognya.
5: Kayaknya sih.
3: Kayaknya kehancuran pindah aja ke Hati Plong karena ini calon klien yang bagus nih. Revenue-nya banyak nih buat.
5: Dia paling senang repeat order ya.
3: Repeat order.
4: Aduh, sebenarnya ya. Gimana?
3: Ya tergantung gitu. Kalau misalnya psikolognya bilang ini cukup, berarti mungkin itu untuk masalah yang itu gitu. Tapi kalau misalnya tadi bisa juga ketemu psikolog itu sebagai maintenance. Mungkin intensitasnya gak harus seminggu sekali, tapi bisa jadi misalnya jadi sebulan sekali. Nah kalau attachnya karena yang lain, nah itu nggak tahu deh, kita doain aja.
5: Semoga bukan karena ketrigger lagi ya.
3: Mudah-mudahan bukan ketrigger lagi. Tapi kalau attachnya karena attract to the psychologist ini kan juga berarti ada masalah juga ada yang perlu diperbaiki nih.
4: Eh, betul kayak dari mulai dari move on terus ambisius terus habis itu tiba-tiba kayak lo udah dari baper sama psikolog ya. Tapi Far ini thank you banget lo untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Mm-hmm. Minggu depan masih ketemu lagi.
3: Masih dengan psikolog hati pulang yang berbeda tentunya.
5: Seru banget okay. Tema ya, yang berbeda.
4: Parah lagi ngobrolnya.
3: Lain lagi jadi iya bisa ngomongin yang lain lagi.
4: Kita minggu depan ngobrolin tentang apa kira-kira?
5: Coba nanti kita diskusi.
3: Tergantung pemirsa.

0: word of the day dulu dong.
1: Aduh, apa ya, gak boleh
2: empat kali. Word of the day.
0: Aduh, teman-teman. Mohon dibalas. Apa nih, Mar?
1: Karena tadi kita ngomongin lari, mungkin kayak pace lambat gak masalah, yang penting waras. Ya gak sih?
3: Pace lambat gak masalah, yang penting waras. Itu dia.
1: Buat runners di luar sana, saya tunggu di CFD.
0: Aduh, itu dia. Luar biasa.
1: Salah ya.
0: Far, thank you banget untuk ngobrol-ngobrolnya dari hati plong. Menyenangkan sekali rasanya buat teman-teman semua. It's a, apa ya, simple reminder bahwa tiap orang pasti bergerak, tapi tiap orang tujuannya pasti beda-beda. Tiap orang jalannya pun juga waktunya beda-beda. Jadi ya nikmatin aja jalannya, pasti sampai tujuan kok.
3: Bener. Kalau gak sampai tujuan, ojek online ada ya.
0: Farah Jalal, terima kasih banyak. Dari hati plong, sukses selalu, sehat selalu. Kita ketemu lagi nanti ya.
1: Yuk, bye-bye.
4: Mood Reset bersama hati plong, cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, siswa SD asal Boyolali Ibrahim Al-Abrar mendapatkan penghargaan dari NASA setelah menemukan celah keamanan pada salah satu situs lembaga tersebut. Temuan yang dilaporkan secara bertanggung jawab itu mendapatkan pengakuan resmi dari NASA atas kontribusinya di bidang keamanan cyber. Kita beralih ke berita entertainment, film horror Obsession sukses mencetak sejarah sebagai film paling menguntungkan sepanjang masa setelah meraup pendapatan fantastis 7,17 triliun rupiah di bioskop global per Juli 2026. Karya perdana sutradara Corey Barker tersebut berhasil menggeser tahta The Blair Witch Project berkat tingginya antusiasme penonton Gen Z dalam 2 bulan terakhir. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United didorong untuk bisa memboyong mantan pemain Liverpool, Gerald Kwanzaa, sebagai pengganti Luke Shaw di musim panas ini. Bek muda itu dinilai cocok menjadi investasi jangka panjang di lini belakang Setan Merah. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Yo, remember back on

0: Good friend, balik lagi masih di keseruan Good Mood Club bareng Ovi Danar.
1: Tadi kita udah ngobrol 1 jam ya bersama psikolog
0: Hati
1: kita
0: Plong,
1: dari Hati Plong,
0: Kak Farah Jalal, Kak Farah luar Jalal. Biasa yang memang ya ternyata kalau ngomongin tentang hati, salah satu cara untuk bisa merilis emosi-emosi yang ada di dalam diri adalah dengan olahraga gitu. Kita pun juga tahu bahwa Piala Dunia baru saja berakhir. Spanyol yang akhirnya menjadi juara Piala Dunia 2026, good friend.
1: Iya, ini kayaknya pendukung Argentina banyak yang butuh ke Hati Plong sih kayaknya, ya menurut aku ya. Karena kan banyak yang bilang kayak itu tuh dia waktu lawan Mesir aja tuh dicurangin sama wasitnya, lalilu, sampai akhirnya kalah nih karena ada
0: hadir kembali yang namanya konspirasi. Piala Dunia. Tapi nih kalau ngomongin tentang suatu hal yang sekarang ini lagi dilakuin, lagi di mana good friend? Apakah mungkin sudah sampai di kantor? Apakah mungkin sekarang ini masih di dalam perjalanan atau bahkan udah di kantor sih, tapi udah keluar lagi karena mau ke meeting-meeting yang akan dihadirkan di hari Senin ini. Boleh diinfoin kondisi jalanan seperti apa? Lo mau request pun juga masih boleh banget.
1: Boleh banget dong, lagu 90-an dan juga lagu 2000-an ya.
0: Yes, lo bisa mampir ke Instagram kita berdua @danargumilang @astriovi, atau lo bisa mampir ke WhatsApp-nya Delta FM.
1: Boleh banget di 0811-8878-991.
0: Sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini, We Have Incognito, Still a Friend of Mine, sambil menemani Senin pagi lo tentunya di Delta FM, di Good Mood Club bareng Astriovi dan juga Danar Gumilang. Ditunggu requestnya.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trena.

0: Good friend, we're back. Masih di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar. Kita masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. And that was Arkarna, So Little Time.
1: Yeah.
0: Yang kita hadirkan tadi di request sama Arka. Thank you banget Arka. Yang request lagu Arkarna.
1: Lucu lagi.
0: Eh, Vi.
1: Kenapa?
0: Kalau ngomongin tentang rasa bosan. Tadi... tiap orang kan punya caranya masing-masing. Ada yang nge-game, ada yang mungkin mereka itu akhirnya, kalau gue ya, di malam hari sekarang kalau misalnya ngerasa bosen, main TTS gue.
1: Main TTS
0: itu tuh salah satu hal yang menurut gue tuh cukup menyenangkan dan membantu gue. Membantu gue untuk bisa, apa ya, membantu gue untuk bisa menghadirkan pemberdaharaan kata lagi.
1: Oke, dan itu true. Kita sempat main game, nanti akan di-upload pastinya. Segera di ini ya, di IG-nya dan juga di TikTok-nya
0: FM.
1: Itu tuh banyak banget perbenaran kata lo emang benar.
0: Main TTS.
1: Gara-gara main TTS ya.
0: Main TTS.
1: Tapi menghabiskan waktu dan hobi lu biasa aja menurut gue.
0: Eh, kenapa, Vi? Ini dilakuin malah banyak orang loh.
1: Biasa aja masih.
0: Maksudnya gimana?
1: Ini soalnya ada orang yang untuk menghabiskan waktu luang dan menyatakan bahwa dia bosan, itu tuh dengan cara yang sangat menurut gue outstanding banget. Kenapa gue bilang outstanding?
0: Karena
1: ini dalam bentuk suatu penerbangan. Jadi ada pilot Ravenair, dia kan bosan. Terus dia bikin tulisan I'm bored, atau artinya aku bosan, di langit perbatasan Inggris Wales. Lewat jejak radar. Lu tau kan kalau misalnya lo
0: lari pakai Strava.
1: Iya. Atau kalau misalnya apa sih dibilangnya kalau yang kayak sky scanner-nya gitu.
0: Okay,
1: itu kan biasanya kita bisa lihat ada pesawatnya dari mana,
0: lewat gitu, mana kan. Gitu-gitunya.
1: Bener. Nah, ini tuh dia bikin tulisan I'm bored. Lucu banget deh. Jadi penerbangannya tuh kayak penerbangan uji coba gitu.
0: Okay.
1: Dia tuh menerbangkan pesawat ringan Piper Tomahawk selama sekitar 2 jam. Jadi sebenarnya untuk menguji performa mesin setelah penggantian salah satu silindernya. Gitu. Jadi tulisan tersebut tuh kayak terbentuk dari manuver selama kurang lebih 20 menit di atas Muara Dee.
0: Oke.
1: Okay. Wilayah perbatasan Inggris dan Wales, dan hanya terlihat dari jejak radar. Jadi bukan dari langit secara langsung. Jadi kalau sebenarnya kita ngelihat sih ya enggak kelihatan juga sih.
0: Iya, tapi ternyata ketika menggunakan si signal atau melihat dari radarnya dia,
1: bukan sky scanner, namanya adalah flight radar.
0: Iya, gue baru ngomong sky scanner, nyari ini Mbak tiket kebetulan. Itu OTA kebetulan ya.
1: Flight radar maksud saya.
0: Menggunakan flight radar, akhirnya tertulislah I'm bored di situ.
1: Walaupun iseng, itu tuh termasuk uji coba yang sah loh menurut maskapai dan penerbangan tersebut. Bukan maskapai sih, kayak penerbangan.
0: Penerbangan itu gitu. Masih gak kenapa-napa juga. Walaupun memang sebenarnya yang dia lakuin itu tetap menggunakan aftur ya, kebetulan ya. Yang dimana aftur itu tidaklah murah, tapi ya gak apa-apa. Menjadi sebuah bahan obrolan juga. Tapi ya balik lagi sih, tiap orang punya caranya masing-masing untuk menghempas yang namanya rasa bosan. Kalau lo sendiri, lo lagi bosan ngapain?
1: Gue, kalau lagi bosan, bengong.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Jenderal Ahmad Yani terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Tol Ulu Jami yang mengarah ke Meruya terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Taman Mini Indonesia Indah yang mengarah ke Cibubur terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Terenak yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Headphone-nya.
1: Headphone-ku.
0: Masih menyapa juga good friend yang ada di live TikTok-nya kita. A very good morning once again to each and every one of you who recently joined to this program. And it is, it is kata gue. This is BTS.
1: Saputra.
0: Bukan. Ngomongin tentang BTS ya, salah satu yang tampil di halftime show-nya World Cup 2026.
1: Iya, Jungkook ganteng banget.
0: Sabar, tenangkan diri. Dari semua BTS yang paling lo suka adalah?
1: Gue gak tahu yang lainnya, soalnya gue cuma Jungkook. Dan menurut gue Jungkook ganteng.
0: Karena?
1: Cakep aja.
0: Oh, dari
1: suka
0: semuanya.
1: Yang baby face kayak gitu. Sini deh sama abang.
0: Tapi nih ya, ngomongin tentang final Piala Dunia tadi pagi nih, good friend, ya memang ini menjadi sejarah tersendiri. Ngomongin tentang World Cup, biasanya begitu babak pertama selesai, pemain istirahat 15 menit, pelatih ngasih instruksi, terus lanjut main lagi, dan adanya halftime show pertama kali yang mirip Super Bowl di Amerika, ini ternyata bikin gak semua orang tuh seneng, Vi.
1: Kenapa emang ya?
0: Karena memang tadi kita sempat nonton gitu ya, buat orang yang suka dengan performer-performer seperti itu pasti ngerasinya kayak keren banget.
1: Grande.
0: Grande, ada Madonna, ada Shakira, Ronaldo, Ronaldinho hadir. Nah, gak semua orang senang karena aturan sepak bola kan selama ini nyebut jeda babak pertama maksimal sekitar 15 menit.
1: Betul.
0: Sementara halftime show yang tadi ditonton, jedanya tuh molor sampai sekitar 27 menit.
1: Iya, jadi hampir setengah jam kan.
0: Ada yang bilang seru, ada juga yang ngerasa ritme pertandingan jadi berubah dan tradisi sepak bola mulai ke Amerika-Amerikaan gitu nih.
1: Oh, tapi gue ngerti sih POV-nya dari orang-orang yang ngerti bola ya. Karena kan di dalam olahraga itu, once kita terlalu lama diam, itu kan badannya dingin lagi
0: jadi
1: kan.
0: Jadi dingin lagi.
1: Nah, mungkin itu tuh yang si fans-fans fanatiknya bola tuh mikir kayak, aduh atlet gue tuh jadi gak tampil maksimal nih karena udah kedinginan badannya gitu kan.
0: Jadi menurut lo ini yang membuat Argentina kalah?
1: Gak juga sih. Mungkin Bang Messi lagi overthinking. Ke hati plong deh Bang Messi.
0: Sabar, sabar, sabar, sabar.

0: Selamat ulang tahun untuk Haskal, teman magang kita. Cie,
1: Haskal ulang tahun. Cie, cie, cie. Hari ini. Sorry, terlalu berlebih.
0: Itu gak tenggorokan doang sih, kebetulan juga paru-paru dan sekitarnya keluar ya. Ada Bunga, hai Bunga Pramesti. Biasanya kan dia gabung di TikTok live kita. Tadi dari jam 9 ke jam 10 tuh sempat ada off sedikit. Memang TikTok kita sekarang udah nyala lagi nih, udah hidup lagi. Tadi tuh ada perubahan kamera dari horizontal ke vertikal doang loh Bunga, sabar. Dia bilang, kenapa lagi nih TikToknya Delta? Kata dia, sabar ya Bunga,
1: sabar
0: ya.
1: Sabar, tenangkan diri.
0: Sekarang udah bisa kok kalau misalnya mau gabung di TikTok kita ya. Ada Ama juga yang udah gabung, Nova juga masih setia di sini. By the way, Bunga mau lagunya The Moffats dong. If yang mana aja bilangin dana.
1: So short, boleh. Ini ada Karyo, selamat pagi Karyo. Baru dengerin siaran pagi lagi nih. Setelah sebulan jam tidur diatur FIFA. Lagunya tadi udah diputar ya, lagunya Om Muta yang Sesaat Kau Hadir, atau Saras Dewi yang Lembayung Bali. Lagu ini udah lama banget. Gimana lagunya?

0: Lihat sebelah kiri anak magang kita bingung.
1: Enggak ada tahu. Ini ada oh tiap Wawa sampir nyasar. Iya, nomor Wawanya kita berubah sekarang acar mentimun ya. Banyak. Ini lama-lama jadinya ada acar sayur-sayuran di sini. Buat yang baru gabung dan pengin tahu nomor Wawanya Delta tuh berapa, kita enggak bisa ngomong secara lengkap Wawa itu apa karena memang ada restriction nanti di Insta di TikTok. Jadi mampirlah ke 0811 8878 9991.
0: Ini ada di atas ini, tinggal dilihat aja.
1: Running text-nya tertulis di sini, ada nomor Wawanya di situ buat good friend yang lagi mendengarkan kita di radio. Sekali lagi di 0811 8878 9991. Lagu apa ada?
0: Ini Capung Wahyudi bilang ping BBM lu. Lucu lagi. By the way, ada Kim juga merequest lagunya Shakira, katanya masih belum move on. Pasti habis nonton Shakira ya. Di halftime show-nya Piala Dunia ya. Nanti deh coba kita cek ya apakah ada lagunya. Kalau misalnya ada nanti kita puterin. By the way, yang masih mau request masih ditunggu banget. Boleh silakan di TikTok live-nya kita di @deltafm. Langsung nih The Moffets-nya nih.
1: Kita hadirkan buat Bunga.
0: Bunga, Flower.
1: This flower. One is for you. This is if life is so short, then it's the Moffets, yeah?

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trainer.

0: disiarkan langsung.
1: Mr. Krab baru muncul, kenapa? Baru request. Kita udah mau closing nih.
0: Iya, ih. Terima kasih banyak loh buat teman-teman semuanya yang sudah seseruan bareng sama kita di hari ini. Diakhiri dengan lagu dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. I always love this orchestra.
1: Iya lagi.
0: Orkestrasinya keren banget. Lagunya pun juga indah sekali menurut gua. Sebuah apa ya, sebuah message yang luar biasa sekali. Ini original soundtrack dari Sore. Wah, sudah di penghujung acara. Thank you banget ya, good friend, sudah seseruan bareng sama kita berdua di sini.
1: Betul banget. Kalau misalnya ada yang mungkin mau ikutan keseruan kita.
0: Gua pikir tadi ngomong kalau misalnya ada sumur di ladang kita numpang mandi.
1: Kalau ada yang mau ikut keseruan kita lainnya, besok maksudnya kita masih balik lagi jam 6 gitu. Yes! Maksudnya.
0: Besok ada komunitas juga yang akan hadir di sini.
1: Betul.
0: Kira-kira komunitas siapa? Ada nih, kasih tahu.
1: Pecinta Jungkook.
0: Ini gara-gara gila-gila Jungkook nih. Gara-gara tadi habis nonton halftime show-nya yang ada di FIFA World Cup, terus dibilang kayak Jungkook nih tipe gua banget. Ya, mohon maaf.
1: Jungkook tuh kayak banyak air wudu gitu loh. Gimana bersih gitu.
0: Lo boleh stop di situ enggak, Pi? Lo boleh stop di situ enggak, Pi? Ada laki lo di rumah. Lo stop di situ.
1: Lo stop. Pandut ya telat. Makanya besok jangan telat jam 6 ya.
0: Ya, besok kita ketemu lagi. Before we go, always remember that good things will come to us who do good.
1: Happy Monday everyone.
0: Dadah, see you tomorrow. Nih gua kasih Jungkook buat lo.
1: Asik. Bang. Ayo, Bang, ikut adek ke pasar.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ya, abis.
1: Wahai perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
2: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: ada lagu enak yang ini.
1: Kalau ada sembilan nyawa, gak usah mabuk.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemu Nitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Delta, Kota Bandung.
0: Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan kulakukan semua untukmu, akan kuberikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak!

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Adanya musim kemarau yang ditambah kekeringan, inisiatif membangun saluran irigasi ini, tuntutan dari para petani juga.
3: Selanjutnya setelah diotopsi nanti untuk dipulangkan ke rumah duka ke Bandung.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Kejari Kabupaten Bandung ungkap korupsi dana hibah, kemarau panjang di Bogor, hektaran sawah retak dan warga berebut air bersih, aksi buruh di BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, tiga tuntutan disuarakan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Muhammad Rifki, 20 tahun, wisatawan asal Bojong Soang, Kabupaten Bandung, yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus di Pantai Barat Pangandaran, ditemukan meninggal dunia.
5: Jenazah korban ditemukan Minggu 19 Juli sekira jam 3.15 waktu Indonesia Barat dalam keadaan terdampar di bibir pantai. Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakyo Adrianto membenarkan penemuan jenazah korban. Tim gabungan langsung melakukan evakuasi sesaat setelah korban ditemukan.
6: Korban atas nama Muhammad Rizki asal Bandung, Bojong Soang, sudah ditemukan jam 3.15 menit mendarat sendiri di Pantai Barat. Dan kami, khususnya Sar Barakuda dan tim gabungan, unsur TNI Polri langsung mereka evakuasi ke Pandega. Alhamdulillah sudah diserahkan ke pihak keluarga dan posisi sekarang korban ada di RSUD Pandega Pangandaran. Selanjutnya setelah diotopsi nanti untuk dipulangkan ke rumah duka ke Bandung.
5: Sakyo menambahkan setelah dievakuasi di Rumah Sakit Pandega Pangandaran, jenazah akan dipulangkan ke rumah duka di Bandung. Untuk diketahui, Muhammad Rifki dilaporkan hilang Jumat 17 Juli jam 6 petang. Saat itu korban bersama dua rekannya bermain menggunakan papan bugi di kawasan pantai pos 3 hingga pos 4 depan Hotel Menara Laut. Meski waktu berenang sudah berakhir, ketiganya tetap berada di laut. Ombak dan arus kuat membuat mereka terseret. Dua orang berhasil diselamatkan petugas Balawista dan warga, sementara Muhammad Rifki hilang terbawa arus. Operasi pencarian hingga hari ketiga kemarin melibatkan Basarnas, Sar Barakuda, Satpol Airut, Balawista, TNI, Polri, PMI, dan relawan.
4: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengungkap modus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah yang diterima Yayasan Anwarul Rohman Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2024. Dengan pengungkapan itu, Kejari Kabupaten Bandung menetapkan seorang tersangka berinisial S, seorang AR.

0: ASN di Pemkab Bandung Barat yang juga sebagai Ketua Yayasan Anwarur Rahman.
1: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengungkap modus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah yang diterima oleh Yayasan Anwarur Rahman Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2024. Dengan adanya pengungkapan tersebut, maka Kejari Kabupaten Bandung menetapkan seorang tersangka berinisial S, seorang ASN di pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang juga sebagai Ketua Yayasan Anwarur Rahman. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bandung, Wawan Kurniawan mengatakan, penyidik menemukan modus korupsi dana hibah yang digunakan untuk kegiatan yang tidak pernah direalisasikan sebagaimana tercantum dalam proposal. Menurut Wawan, Yayasan Anwarur Rahman ini sebelumnya mengajukan dana hibah untuk pembelian lahan sekitar 4.200 meter persegi dan pembangunan tembok penahan tanah sebagai penunjang kegiatan pendidikan. Namun dari hasil penyidikan menunjukkan bahwa yayasan tidak memiliki gedung sekolah, tenaga pendidik, maupun peserta didik sebagaimana dicantumkan dalam proposal pengajuan hibah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2: Pada intinya bahwa setelah yayasan tersebut menerima dana hibah dari Provinsi Jawa Barat senilai 1,5, di mana atas permohonan proposal kelembagaan itu bahwa item ataupun penggunaan dana hibah itu tidak sama sekali dilakukan oleh yayasan.
0: Musim kemarau yang berlangsung beberapa bulan terakhir mulai berdampak di Kabupaten Bogor. Puluhan hektar sawah mengering dan retak, sementara ratusan warga di sejumlah wilayah mengantre mendapatkan air bersih. Pemerintah desa bersama warga bergotong royong memperbaiki saluran irigasi agar kembali berfungsi saat musim hujan. Sementara di Kampung Cibanteng, Kecamatan Ciampea, ratusan warga mengantre distribusi air bersih dari pemerintah Kabupaten Bogor setelah sumber air mengering.
3: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah desa bersama warga bergotong royong memperbaiki dan membangun kembali saluran irigasi yang rusak. Langkah ini dilakukan agar saat musim hujan tiba, aliran air dapat kembali menjangkau lahan pertanian secara maksimal. Krisis air bersih juga terjadi di Kampung Cibanteng, Kecamatan Ciampea. Warga terpaksa mengantre bahkan berebut mendapatkan air bersih yang didistribusikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor setelah sumber air yang mereka gunakan mengering akibat kemarau.
4: Untuk pembangunan irigasi ini karena adanya musim kemarau yang akan datang ya, ditambah kekeringan, jadi kita inisiatif membangun saluran irigasi ini, ditambah ada beberapa tuntutan dari para petani juga, tembok yang jebol di sebelah sana. Otomatis saya antisipasi dengan membangun irigasi.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit SPTSK, SPSI Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi. Di bawah pengawalan ketat personel Polres Sukabumi Kota, massa menyampaikan 3 tuntutan utama kepada BPJS Ketenagakerjaan. Mereka menilai pelayanan klaim jaminan hari tua JHT masih berbelit-belit, meminta pemberantasan praktik percaloan, serta mempertanyakan keamanan pengelolaan dana peserta.
5: Ketua SPTSK SPSI Sukabumi Muhammad Popon mengatakan, aksi tersebut merupakan puncak dari akumulasi keluhan para anggota yang merasa kesulitan saat mengurus pencairan hak mereka. Selain persoalan pelayanan, pihaknya juga menyoroti pengelolaan dana peserta yang diinvestasikan di pasar modal.
6: Akibat dari banyaknya keluhan anggota beberapa bulan ini yang merasa dipersulit untuk klaim haknya dia sendiri. Sementara BPJS itu mengelola dana buruh.
5: Menanggapi tuntutan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, Alfian menyatakan pihaknya menghargai aspirasi yang disampaikan para pekerja dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Alfian menegaskan BPJS Ketenagakerjaan tidak mentoleransi segala bentuk praktik percaloan dalam pelayanan kepada peserta. Terkait kekhawatiran mengenai dana investasi, Alfian memastikan seluruh dana peserta dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7: Aspirasi dari tim aksi, dari ketuanya, kita ucapkan terima kasih untuk semua masukannya. Itu kami menjadi catatan kami untuk kami sampaikan ke kantor wilayah dan kantor pusat.
0: Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan, Dishub, memastikan layanan bus Transbeken rute Terminal Induk Kota Bekasi Harapan Indah Pulang Pergi, PP, akan kembali beroperasi pada awal Agustus 2026 setelah sempat dihentikan sementara untuk evaluasi.
8: Kepala Dishub Kota Bekasi, Seno Bakhtiar, mengatakan pengoperasian kembali dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang menjadi dasar perbaikan kualitas layanan. Evaluasi mencakup penataan titik pemberhentian, titik pelayanan, serta aspek operasional lainnya. Sebelumnya, operasional 9 unit bis Transbeken di rute tersebut dihentikan sementara sejak 1 Juli 2026. Langkah ini diambil agar Dishub dapat melakukan pembenahan menyeluruh demi meningkatkan kenyamanan dan efektivitas layanan bagi masyarakat. Selama masa penghentian operasional, Dishub menghimbau masyarakat menggunakan moda transportasi umum lain yang tersedia. Dishub juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna bis Transbeken atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses evaluasi berlangsung.
9: Untuk lintasan Terminal Induk Kota Bekasi Harapan Indah Pulang Pergi, sudah dioperasikan 9 unit. Dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap apa? Terhadap titik-titik henti, tingkat layanan, dan lain-lain. Akan dioperasikan kembali di awal bulan Agustus 2026. Tentu dengan hasil evaluasi yang menjadi dasar perbaikan kualitas layanan.
0: Dalam sebulan, sejumlah rumah pemilik burung kontes dan ayam bangkok di Kabupaten Cirebon disatroni kawanan maling. Pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil membawa kabur 27 ekor burung kicau dan ayam bangkok dengan nilai kerugian lebih dari 27 juta. Bahkan salah satu burung merupakan juara kontes kicau yang dibeli seharga 13 juta.
10: Dalam rekaman CCTV, 2 pencuri tampak sedang memahami kondisi lokasi dan berusaha mencari burung yang berada di area rumah. Bahkan, mereka hilir mudik, mengangkut burung dan ayam sebanyak 14 ekor. Pemilik burung dan ayam baru mengetahui peliharaannya raib digondol pencuri saat akan memberi makan pada pagi hari. Pemilik terkejut karena hewan peliharaan yang hilang mencapai 14 ekor yang tersebar di 4 rumah berbeda. Salah satu burung yang hilang merupakan juara kontes kicau yang dibeli seharga 13 juta rupiah. Menurut pemilik, dalam sebulan terakhir sudah 2 kali pencurian terjadi di wilayah tersebut, dengan total kehilangan mencapai 27 ekor. Burung dan ayam tersebut merupakan peliharaan yang ditempatkan di kandang khusus di luar rumah. Akibat pencurian ini, total kerugian ditaksir mencapai 27 juta rupiah.
11: Dicek di CCTV, terus saya lihat burungnya emang udah nggak ada semua.
12: Berapa pelakunya, Pak?
11: Dua.
12: Untuk yang hilangnya, Pak?
11: Burung 4, ayamnya berapa? 14.
12: Itu kalau ditaksir berapa itu, Pak?
11: Sekitar 20-an.
12: 20 juta?
11: Dua kali.
12: Dua kali.
11: Dalam satu bulan, di tempat yang sama.
13: Pak, udah coba lapor kepolisian, Pak, untuk...
11: Belum.
10: Sementara itu, meski sudah 2 kali mengalami kehilangan, pemilik belum melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Ia hanya menambah perangkat CCTV di sejumlah titik serta meningkatkan sistem keamanan lingkungan di kawasan permukimannya.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

siang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak. Dirty Pop.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung luncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting. Sanksi tegas bagi ASN Pemkot Bandung yang terbukti bermain judi online. Mariano Peralta resmi berseragam Persib Bandung. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Kota Bandung secara resmi meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting sebagai bagian dari penguatan gerakan cegah stunting. Upaya ini menjadi langkah baru pemerintah Kota Bandung dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kewilayahan hingga masyarakat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, berdasarkan survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada di angka 22,8% atau lebih tinggi dibandingkan target nasional sebesar 16%. Kondisi ini harus mendorong seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja lebih serius dan terbuka dalam menghadapi persoalan yang ada. Farhan menargetkan Kota Bandung mampu mewujudkan zero new stunting atau tidak muncul lagi kasus stunting baru melalui integrasi berbagai program yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi satu sistem pendampingan yang lebih terpadu.
2: Kalau masalah supply bahan makanan, Kota Bandung tidak ada masalah sama sekali. Problemnya jangan-jangan bukan di gizi. Bisa jadi ada faktor lain. Apabila sudah ada kata bisa jadi faktor lain, artinya sudah ada masalah sistemik. Para camat, para lurah sekalian, ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kita akan melakukan koordinasi yang tidak boleh lepas oleh Dinkes bersama dengan DPPKB, karena DPPKB punya dapur dahsyat. Untuk DSD ABM, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, saya akan pastikan bahwa sistem sungai di Kota Bandung itu sudah bisa terdeteksi mana yang terkontaminasi, mana yang tidak terkontaminasi. Kalaupun terkontaminasi, kita akan bisa menghitung mana yang berat, mana yang tidak berat.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyiapkan sanksi tegas terhadap aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang terbukti bermain judi online atau judol. Meski begitu, pihaknya akan memastikan terlebih dulu bahwa tidak ada ASN di Kota Bandung yang terjebak judol. Farhan memastikan telah menyiapkan sanksi jika ada ASN Pemkot Bandung yang nekat bermain judol. Sanksi peringatan akan dilayangkan terlebih dahulu, dan jika masih nekat bermain judol, ASN tersebut bisa langsung diberhentikan. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, di Kota Bandung tercatat ada 80.000 lebih pemain, dan transaksi deposit mencapai 341,7 miliar rupiah, sehingga termasuk dalam jumlah terbanyak angka judi online di Indonesia.
3: Sekarang akan memastikan dulu bahwa di ASN, ASN tidak ada yang terjebak pada judol, itu nomor satu. Karena setiap yang terjebak judol, pasti akan terjebak pada pinjol ilegal. Pasti ya. Nah, itu sebabnya literasi digital dan literasi keuangan saya akan pastikan dulu di ASN, baru nanti kita akan masuk ke wilayah-wilayah kampung bebas rentenir TA. Karena pada dasarnya itu adalah sebuah bentuk kesadaran. Sanksinya satu, melanggar undang-undang gak boleh judi. Udah clear tuh.
1: Longsor yang terjadi di Kelurahan Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung pada Senin malam 13

0: Juli lalu mengakibatkan beberapa bangunan rusak. Bangunan yang mengalami kerusakan antara lain 3 rumah warga, 1 madrasah, dan 1 masjid. Saat meninjau langsung ke lokasi kejadian, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, berjanji akan mencarikan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk perbaikan rumah dan fasilitas umum yang terdampak. Menurutnya upaya tersebut dilakukan karena jika bantuan hanya mengandalkan dana pemerintah saat ini sangat terbatas.
1: Pak Dinsos, tolong masyarakat itu kena dampak dibantunya, bisa sama sebulan dibantulah gitunya, bantuan beas, nama segala rupa namanya. Kedua, mungkin Pak RW, oke orang bicara kena teknis perbaikan anak dari tim pemerintah mungkin terbatas anggarannya untuk komen. Iya. Pertama adalah rumah yang terdampak yang dibantu ke dinas sosialnya. Kedua, mungkin kasranya, Pak Danielnya, yang dibantu. Nah, tolong mungkin bisa pakai Menteri Kabasnas ke iya, DPKP-nya, pakai anggaran rutin lakunya.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Dari kurang lebih 400 mesin parkir elektronik yang terpasang di Kota Bandung, hanya sekitar 200 unit atau 50%-nya yang masih dapat digunakan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan berkurangnya jumlah mesin parkir yang berfungsi karena berakhirnya kerjasama dengan pihak ketiga yang selama ini menangani pengelolaan perangkat tersebut. Bahkan perusahaan penyedia perangkat sudah tidak lagi beroperasi, sehingga proses perbaikan menjadi terkendala karena sulit memperoleh suku cadang. Untuk sementara waktu, Dinas Perhubungan Kota Bandung tetap memanfaatkan mesin-mesin parkir yang kondisinya masih layak digunakan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Sebagai solusi jangka panjang, di Subkota Bandung sedang menyiapkan pembaruan sistem parkir yang lebih modern dan praktis, antara lain menggunakan perangkat genggam milik petugas parkir yang dinilai lebih efektif.
4: Apa masih 2%, tidak semuanya, dari 400 hanya 200 yang jalan itu. Karena memang kerjasama dengan pihak ketiganya sudah selesai, ya sudah lama itu, 2018 kalau tidak salah. Di sisi lain yang perusahaannya juga sudah nggak ada gitu. Jadi kita kalau ada kerusakan repot cari spare part. Jadi mungkin kita manfaatkan aja yang ada itu. Tapi masih jalan itu. Ada sebagian di tempatnya tapi sudah enggak aktif berarti. Ke depan kita perlu perbaikan. Kan kita dicoba itu. Penggunaan pembayaran melalui QRIS itu. Bentuknya hampir seperti HP namanya handheld. Jadi situ sepertinya lebih mudah itu ya. Di situ kan ada di handheld itu jam masuk, keluarnya itu bisa tertera berapa. Nanti akan keluar dari QRIS itu semacam apa itu karcisnya akan keluar.
0: Pemain terbaik Super League musim 2025-2026, Mariano Peralta, akhirnya resmi menjadi pemain Persib Bandung untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Pemain asal Argentina tersebut dikontrak Maung Bandung selama 2 musim dan akan berseragam Persib hingga tahun 2028. Persib memperkenalkan Mariano Peralta sebagai rekrutan terbaru dalam acara yang digelar di Saung Angklung Ujo pada Minggu 19 Juli 2026. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan, ini merupakan kabar gembira bagi seluruh bobotoh, masyarakat luas dan awak media, karena Peralta akhirnya berlabuh di tim Maung Bandung. Kehadiran Peralta diharapkan akan lebih memperkuat Persib Bandung di kompetisi domestik maupun di Asia.
5: Alhamdulillah, Peralta sudah masuk dengan Persib, sudah resmi, dan nanti untuk Piala Presiden juga mudah-mudahan mereka sudah bisa bertanding dan ikut bergabung dengan kita.
0: PT Kereta Api Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak membuang atau membakar sampah di sekitar jalur rel kereta api. Manajer Humas DKAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, kebakaran yang terjadi di sekitar jalur rel tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, bahkan dapat merusak fasilitas dan instalasi yang digunakan sehingga mengganggu operasional perjalanan kereta api. Kuswardoyo berharap masyarakat segera melaporkan kepada petugas KAI apabila menemukan kondisi yang tidak normal atau berpotensi membahayakan perjalanan kereta api.
6: Kebakaran yang terjadi sekitar jalur kereta api tentunya akan membahayakan perjalanan kereta api dan berpotensi mengganggu perjalanan kereta api serta kerusakan lingkungan. Kebakaran yang terjadi tidak hanya akan mengganggu jarak pandang masinis, tapi juga berpotensi untuk merusak prasarana kereta api yang ada, seperti misalnya adanya kerusakan pada peralatan telekomunikasi, peralatan persinyalan, ataupun juga terhadap bantalan-bantalan jalur kereta api. KAI Daop 2 terus melakukan patroli untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang membuang maupun membakar sampah di sekitar jalur kereta api.
7: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: lagu enak yang ini.
1: Kita sendiri bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

aja lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: gua beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, kita mulai dari berita pertama. Harga emas antam terbaru hari ini mengalami penurunan dari semula 2.614.000 menjadi 2.610.000 per gram. Begitu pula harga beli buyback, emas antam

0: Nyaman karena cinta dan kepercayaan memang bisa membuat tubuh lebih mudah beristirahat, good friend. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
1: Aku Dere.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM 88.4.

0: Medan, Semarang, Makassar, Manado. Hai, hai.
1: Bahkan ada
0: hai.
1: Yang di Sarawak loh.
0: Banyak dimanapun ada. Bahkan kemarin lebih banyak yang di luar negeri katanya.
1: Betul. Gila, karena mereka dengerin dari deltafm.net.
0: Iya betul. Kita mau ngomongin soal WNI. Jadi lagi rame banget WNI pengen melepas kewarganegaraan. Memang harus ada tarifnya. Jadi kan kemarin tuh ada beberapa hal kayak kabur aja dulu.
1: Iya.
0: Terus juga Pak Presiden udah meng-encourage kan, ya lu yang mau pergi-pergi dah pergi sana. Dah lu kalau misalnya menganggap Indonesia suram apa segala macam, lu cari negara lain gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi orang-orang banyak tuh yang absen kemarin di Threads. Lapor, Pak, lapor udah di sini ini kayak gitu kan. Kayak gitu. Lu kalau bisa pindah mau kemana lu? Tapi janganlah, gua sih enggak pengen di Indonesia lu.
1: Nikmatin aja apa
0: banyak bersyukur, iya, yang penting kita kerja yang benar.
1: Iya, toh kalau dizolimi ya kita tinggal tuntut nanti di sana kan.
0: Iya, zolimi kita tuntut di akhirat. Toh kalau misalnya dizolimin banyak doa, karena orang yang terzolimi doanya makbul.
1: Tapi jangan juga ngedoain yang jelek-jelek buat yang orang yang menzolimi.
0: Enggak apa-apa.
1: Jangan.
0: Kalau enggak salah ada tahu sunah untuk mendoakan misalnya nih,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi doain doa baik.
0: Bukan. Gua enggak tahu nih, coba kita cek ya.
1: Enggak, yang tahu gua gini di hadits kutsi. Oh, ini kalau jadi
0: udah. Kenapa?
1: Iya, emang ada ayat yang membolehkan lu mendoakan orang yang menzolimi lu. Tapi ada firman lain yang juga bilang gini. Tapi orang yang pernah lu sakiti juga boleh dong doanya aku kabulkan kalau mereka doa jelek.
0: Oh kamu. Iya, makanya iya. Kan kita jadi ngejaga diri biar kita jangan.
1: Iya, di situ lah. Jadi
0: gitu. Gua sih kayaknya maunya di Indonesia aja.
1: Iya sama. Gua nggak mau paling Bandung atau di Boyolali, di Magelang, di Dieng gitu, slow living.
0: Iya sama. Gue juga impian gue banget loh slow living. Gue kalau pensiun nih, gue ada satu pekerjaan yang gue impikan. Gue pengen beternak sama bertani gue.
1: Betul.
0: Lo kalau pensiun apa pekerjaan impian lo ketika lo udah pensiun?
1: Beternak, tapi ternak uang ya.
0: Ternak tuyul kalau gitu mah. Kalau lo nih good friends, lo ada nggak sih hal yang impian lo nih kalau misalnya nanti lo udah pensiun ya, masih lama sih, iya. Lo udah pensiun, apa sih yang pengen lo lakukan? Kalau gue beternak atau bertani lagi, menurut gue tuh menarik.
1: Kalau gue berkebun karena gue seneng makan buah.
0: Jarang gue liat makan buah deh lo kayaknya.
1: Ya di sini enggak, karena belecetan, takut tangannya lengket-lengket. Kalau di rumah gue makan.
0: Karena buah apa jus. Yang belecetan lengket-lengket?
1: Ya lu makan buah jeruk misalnya, gue lebih suka jeruk atau ya gitu-gitulah. Itu kan moncot-moncot segala macam, tangan lengket gitu. Takutnya gue meper-meper ke rambut lu gitu.
0: Oh keren. Takutnya lu meper-meper telan dalam gue. Ngapain?
1: Dalam amat.
0: Good friends, kita tungguin ya. Lu kalau misalnya udah pensiun nanti apa sih yang pengen lu lakukan? Ada yang tadi pengen beternak, berkebun. Iya. Ada gue yakin pengen jadi, aku pengen jadi investor aja deh duit gue buat membiayai usaha-usaha kecil atau apalah. Kasih tahu gue 0811-949-991, lu kirim voice note.
1: Iya.
0: Atau komen
1: di TikToknya Delta FM.
0: Yes, lagu pertama kita punya Muni.
1: Lagu gue dukung banget.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia, dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu, masa segitu beli tahu. Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain yang nyalurin namanya, nama lembaganya.
2: Yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Duh, bingung deh. Gua mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
5: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
4: UBSI?
5: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
4: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
5: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
6: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
7: Delta FM, hits terenak.

0: Eh, banyak yang bilang gue mirip Duta, tau gak lo?
1: I am Optimus Prime.
0: Buset, tiba-tiba kenapa Optimus Prime lo?
2: Ada yang minta
0: aneh
2: di TikTok.
0: Banget.
2: Ada yang minta di TikTok.
0: Enggak, tapi lo aneh. Ada teasernya kayak apa? Tiba-tiba I am Optimus Prime.
1: Autobot, let's roll out.
0: Wah, jay. Eh, nih. Buat good friends ya, sekarang WNI yang mau ngelepas kewarganegaraan ada tarifnya.
2: Betul.
0: 5 million, anjay. Itu 5 tarifnya gimana juta.
2: Ya? Tergantung negara yang mau dikunjungi atau ukur tinggi badan.
0: Enggak. 5 juta. Ini tergantung berapa banyak bulu yang tubuh kita ya. 5 juta namanya penerimaan negara bukan pajak. Diatur dalam PP nomor 30 tahun 2026 nih, baru banget tahun 2026. Udah ditandatangani sama presiden, udah diundangkan juga 2 Juli kemarin 2026. Nah, ini berdasarkan pasal 10 peraturan mulai berlaku 30 hari setelah tanggal pengundangan. Jadi mulai 2 Agustus nanti, ya udah sah, jebret. Lo mau pindah, bayar 5 juta.
2: Kalau enggak pindah, berarti dikasih 5 juta.
0: Iya.
2: Wah, semoga begitu ya.
0: Ya kagak dong.
2: Oh, enggak ya, tur.
0: Jadi tarif ini dikenain buat WNI yang secara sukarela ngajuin pelepasan ke warga negara Indonesia.
2: Oh, salah ini ternyata surat edaran dari India, WNI-nya warga negara India.
0: Bukan. Penetapan tarif ini merupakan bagian dari penyesuaian tarif dan juga tarif layanan penerimaan negara bukan pajak di bawah Kementerian Hukum. Gitu. Jadi kalau misalnya pindah ke luar negeri, lu bakalan ya lu harus bayar 5 juta tadi.
2: Ya lu cari negara yang bisa gantiin bayar itu.
0: Siapa negara yang mau gantiin begitu-gitu bayar aja sih lo kalau misalnya mau pindah ke luar negeri. Ribet. Berarti kan lo punya duit, lo bayar aja goceng. Ya elah, pusing amat.
2: Sombong amat.
0: Good friend, sekarang gak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin

0: Great Snap.
1: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
3: Delta FM, Hits Terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend IHSG hari ini dibuka menguat 21,9 poin ke posisi 6197,48. Penguatan terjadi saat pelaku pasar mulai mencermati musim laporan keuangan emiten semester 1 2026 dan pergerakan bursa saham Asia yang berlangsung beragam. Dan untuk berita kedua, sejumlah sekolah di Singapura mengundur jam masuk demi memberi kesempatan siswa menyaksikan final Piala Dunia 2026 yang berlangsung pukul 3 dini hari waktu setempat. Sedikitnya 4 sekolah menerapkan kebijakan ini dengan memundurkan jam belajar, menyesuaikan agenda sekolah, bahkan menggelar nonton bareng lo, Good Friend. Dan untuk berita terakhir, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses menjuarai Japan Open 2026 usai mengalahkan pasangan nomor 1 dunia asal Korea Selatan lewat 2 game langsung 21-19 dan 21-17. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa ganda putra Indonesia masih mampu bersaing di level tertinggi dunia sekaligus menjadi modal berharga menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, Good Friend. Sekian MBI dalam berita bersama gue, Max Vito.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Murder, styling, and just know.

ngobrol bareng Ilham Humani yang terserah. Di Delta FM hits terenak. Selamat sore yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Wow, ada info katanya cuddling sebelum tidur bisa menstabilkan tekanan darah dan ngurangin resiko penyakit jantung. Tidur sambil pelukan ternyata bagus banget nih. Ya, yeah, good friends buat kesehatan kita. Gak cuma bikin makin romantis doang, tapi ternyata untuk kesehatan fisik sama mental ada manfaat langsung. Karena memicu hormon bahagia, memproduksi oksitosin, hormon yang berperan dalam menciptakan rasa nyaman, bahagia, sama kedekatan emosional. Juga bisa nurunin kadar kortisol atau hormon yang menyebabkan stres, bikin diri kita lebih nyenyak, bisa deep sleep. Wow, menarik juga ya. Bagus juga buat kesehatan jantung, daya tahan tubuh kita lebih optimal, sama kunci hubungan yang nyaman. Asik. Ternyata cuddling, aka tidur sambil peluk-pelukan, sepenting itu, good friends. Masalahnya adalah kalau single

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Duh, bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
3: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
2: UBSI?
3: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
2: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
3: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
4: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
5: Delta FM, hits terenak.

0: Ada tiga. Ada tiga. Kembali lagi di Ada Tiga.
1: Yeah. Lapar gue nih.
0: Iya.
1: Kita pengen makan apa ya? Air putih.
0: Aduh. Kalau lapar jangan air putih.
1: Apa dong?
0: Cabai setengah kilo.
1: Oh, moncro.
0: Kita mau bahas kue termahal. Ada tiga kue termahal yang pernah dibeli orang di dunia.
1: Berarti dijual juga dong?
0: Iya dijual dong. Kan namanya juga dibeli. Masa orang nggak jual dibeli?
1: Iya. Kan ada istilah. Lu beli gue jual.
0: Kalah. Ya. Lu jual gue nawar. Jadi yang nomor tiga ini namanya adalah Faberge Egg Cake. Faberge Egg Cake. Ini ada bentuknya telur. Namanya juga ada egg-nya.
1: Oh iya. Ini jangan-jangan martabak telur.
0: Salah. Ini bentuknya beda banget sama martabak telur. Kue ini awalnya diciptakan oleh keluarga kaisar dari Rusia. Namanya Tsar Alexander III. Dia mau ngasih hadiah istimewa buat istrinya yang bertepatan dengan hari Paskah. Gitu. Kue ini isinya telur-telur yang bagus dan hiasan yang indah. Ini telur puyuh isinya. Ini ada telur gede isi telur puyuh banyak.
1: Ini telur-telur sate telur, cilor gitu. Jadi dalam satu nampan
0: bisa jadi. Bisa jadi.
1: Ya beli bubur gitu kan sate telurnya kan.
0: Beli bubur aja sekalian. Ini kue tersebut isinya ada telur-telur bagus dengan hiasan yang indah. Telur di situ, telur itu, kuenya itu diberi nama Faberge Egg yang dijual seharga 35.000 US dollars.
1: Berapa rupiah itu?
0: 490 juta.
1: Hah? Kue doang,
0: harganya 490 juta rupiah dan kuenya sebenarnya enggak gede-gede banget tuh.
1: Wah, itu segede ini ya, Gucci ya?
0: Segede Gucci.
1: Nah, itu 490 juta kalau buat beli bakwan bisa seumur hidup itu.
0: Bisa seumur hidup lu makan bakwan terus tuh.
1: Sekeluarga
0: gitu.
1: Lagi.
0: Iya, sekeluarga lagi. Lah ngapain gua ngulang-ulang doang? Gitu dan telurnya juga enggak terlalu gede ini bentuknya. Sama truk tronton juga gedean truk tronton.
1: Ngapain?
0: Gitu. Jadi ini adalah bukti kecintaan si Kaisar Rusia ini Tsar Alexander memberikan hadiah istimewa buat istrinya. Jadi kan pas istrinya nanya, "Ngasih aku apa?" Rusia gitu.
1: Oh gitu.
0: Kayaknya ada yang salah ya.
1: Ini karena keluarga Kaisar aja yang bikin jadi mahal. Coba kalau yang bikin Kang Cilor paling.
0: Ya paling ya 120 lah maksimal ya. Itu di nomor 3 Faberge Egg seharga 490 juta. Ada 3.

0: tiga. Ada tiga. Baik, lagi ada tiga. Kita masih ngomongin soal kue yang termahal di dunia. Ada Princess Kate Royal Cake.
1: Wah, ini kue-kue kerajaan semua kayaknya.
0: Ini
1: namanya.
0: Kue kerajaan semua. Nggak ada nih kue-kue tukang.
1: Kue tampah, kue subuh gitu.
0: Nah, nggak ada, nggak ada. Ini kue kerajaan semua. Ini adalah kue pernikahan Pangeran William dan ini udah artista.
1: William, Pangeran William itu.
0: William, salah.
1: Tidak.
0: William, ini benar-benar William.
1: Oh iya.
0: William. Harganya 78.000 US dollar atau 1,093 miliar.
1: Ya ampun, itu sepasar kue subuh aja belum tentu segitu.
0: Ini tiga pasar juga belum tentu.
1: Iya.
0: Satu, hampir 1,1 miliar, bayangin aja.
1: Aduh.
0: Kue ini dibuat dalam waktu seminggu oleh Fiona Cairns dan juga 50 orang karyawan. Jadi yang bikin tuh 51 orang.
1: Ya sama dia.
0: Sama dia jadi 51 orang. Dalam waktu satu minggu, tapi kagak basi ya? Kue kan satu minggu bisa udah basi.
1: Belum jadi, Mas.
0: Tapi ini kan kue nih, kan udah ada adonannya.
1: Ini kan misalnya terigunya sekilo.
0: Hmm.
1: Bahan pengawetnya sekilo juga.
0: Oh, gitu. Iya, iya. Jadi langsung SMM.
1: Apa tuh?
0: Sekali makan mati.
1: Makanya ini kue sampai sekarang masih awet.
0: Oh, gitu. Baru bertahun-tahun yang lalu ya.
1: Iya.
0: Oh, ini enggak ada tahunnya. Mereka nikah tahun berapa sih?
1: Enggak tahu. Enggak ngundang.
0: Gue diundang sih.
1: Tapi lu gak datang waktu itu, kalau gak salah lu nge-MC apa ya?
0: Enggak, gue ada RT ada sunatan juga anaknya. Jadi gue milih sunatan RT.
1: Gini bahas William, bukan bahas kita.
0: Ada tiga.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: whisper. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun. Belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis setiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana boneka. Wah, menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Ada tiga. Ada tiga. Baik, lagi ada tiga kue termahal di dunia. Tadi kan yang nomor tiga itu namanya Faberge Egg Cake. Harganya adalah 490 juta.
1: Iya.
0: Yang kedua langsung naik tuh dua kali lipat lebih. Princess Kate Royal Cake.
1: 1,1 M hampir.
0: Dan ternyata yang kue termahal di dunia.
1: Berapa?
0: Ini berasal dari orang yang tinggal di Timur Leste.
1: Waduh, kenapa bisa begitu? Bukannya di Tanjung Pasir.
0: Di Uni Emirat Arab. Ya wajar aja kan.
1: Oh, iya.
0: Orang sana emang apa-apa mahal.
1: Ini sebenarnya dia orang Padang ya?
0: Kenapa tuh? Uni, kan ada uninya.
1: Namanya Emirat ya?
0: Iya, Uni Emirat. Uni.
1: Iya.
0: Kan ada uninya kan?
1: Sebelah uni. Nama Uni Soviet gak sih dia?
0: Enggak. Jauh.
1: Oh iya.
0: Jauh. Jadi Uni Emirat Arab membeli kue paling mahal yang ada di dunia. Jadi si bapak-bapak ini lagi cari kue yang unik buat ulang tahun anaknya.
1: Iya.
0: Akhirnya dia pesen tuh kue yang dibikin sama Debbie Wingham. Gitu. Dan kue itu setelah dibikinin sama Debbie, dia harus bayar 75 juta US dollar.
1: Wow.
0: 1,05 triliun. Wow. 1,05 triliun. Gua 0,5-nya aja kagak punya itu.
1: Ini pasti si Debbie pas dibeli langsung nyanyi tralala triliun.
0: Tralala triliun. Gitu. Jadi kuenya tuh berbentuk suasana peragaan busana dengan panjang 7 kaki.
1: Kaki jerapah?
0: Enggak, ini kaki gunung. Panjangnya kayak 4 kecamatan rasanya.
1: Apa yang serem? Kaki gayung.
0: Aduh, apaan tuh?
1: Kakek gayung ya?
0: Aduh juga nenek gayung.
1: Oh, iya.
0: Tapi kalau misalnya lihat kita lihat ya emang kuenya bagus banget sih nih. Tapi untuk harga 1 triliun sih menurut gue tetap enggak masuk akal sih.
1: Itu bangun musola bisa berapa biji tuh, Am?
0: Bang, ini bisa beli gedung, Bang.
1: Oh, iya, iya.
0: Asli dah. Ini bisa beli gedung di Cilandak 1 triliun.
1: Iya, betul.
0: Ini cuma buat kue dan dimakan habis itu dibokerin.
1: Iya.
0: Buat apa?
1: Lele yang makan.
0: Yang makan lele.
1: Kalau enggak dia orang kaya, dia zamannya enggak ada lele.
0: Itu dia kue termahal di dunia. Ada tiga.
2: Delta Bandung 94,4 FM
3: 100% lagu enak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: 1.000 per gram. Beralih ke berita kedua, Good Friend, pemerintah resmi menetapkan biaya sebesar 5 juta rupiah bagi warga negara Indonesia yang mengajukan pelepasan status kewarganegaraan atas permohonan sendiri. Aturan tersebut mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan dan menjadi bagian dari penyesuaian tarif layanan PNBP di bawah Kementerian Hukum. Dan untuk berita terakhir, kalau kamu sering cepat ngantuk saat bersama orang tersayang, ternyata itu ada penjelasan ilmiahnya, Good Friend. Kedekatan dengan orang yang dipercaya memicu pelepasan hormon oksitosin yang membuat tubuh lebih rileks, menurunkan stres, dan memunculkan rasa ngantuk. Jadi, rasa nyaman karena cinta dan kepercayaan memang bisa membuat tubuh lebih mudah beristirahat, Good Friend. Sekian MBI Dalam Berita, bersama gue, Max Vito.
1: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang kah?

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
2: Duh, bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
3: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
2: UBSI?
3: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
2: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
3: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
1: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Masih di Manggal bareng Ilham, selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Dan yang juga di Garut nih, banyak juga yang nonton langsung di atas gunung nih.
0: Bulukumba, ya, Bulukumba. Terus juga di
1: Bulukudu, Bulukudu.
0: Nih jam 6 kita mau ngomongin katanya pasangan kalau udah terlalu cinta bakal sering ngantuk kalau lagi bareng-bareng.
1: Oh, gitu. Masa sih? Bukan malah cakar-cakarnya, malah
0: ngantuk kalau sering bareng-bareng. Bakal kita bahas abis ini Sobat Delta. Tapi apa bener gak sih kalau pasangan makin saling sayang makin gampang ngantuk? Berarti kalau misalnya nih lu insomnia, berarti iya, lu gak sayang sama pasangan lu.
1: Kalau gue malah gak tidur-tidur jadinya ya bangun terus gitu.
0: Apanya tuh?
1: Ya matanya melek gitu.
0: Jadi pengen ngobrol terus gitu ya.
1: Pengen spend time together.
0: I could see you awake just to see you breathing.
1: Aerosmith.
0: Iya. Cuman pengen kita ngeliat dia napas gitu kan.
1: Iya.
0: Ah gila romantis. Pengen
1: nikmatin aroma jigong.
0: Aduh. Bang. Abis ini kita bahas ya.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trend Up.
3: Duh, bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
0: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
3: UBSI?
0: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
3: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau...
0: Tika, akreditasinya aja udah unggul.
3: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
0: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget good friend, di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
4: Delta FM, hits terenak.

friend. Jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM, hits terenak.
1: Yo, udah pasti terenak.
0: Ini ada info katanya menurut survei ya, biaya hidup jadi sumber stres Gen Z sama milenial. Gua ngambil sumbernya dari Kompas. Ini survei global Deloitte 2025. 4 tahun berturut-turut kekhawatiran terbesar Gen Z gaya hidup. Ada 39% Gen Z sama 42% milenial naro kenaikan biaya hidup adalah masalah terbesar mereka selama ini. Yang lain kayak kesehatan mental, lingkungan, politik itu juga masuk ke sumber stres. Karena banyak orang yang ngerasa secara finansial dia belum aman.
1: Iya, apa harga-harga naik.
0: Gaji gitu-gitu aja.
1: Iya, gaji menurun, bahkan ada yang menurun.
0: Ada yang menurun, bahkan lebih dari 50% bilang mereka tuh hidup dari gaji ke gaji. Dari bulan ke bulan, misalnya nih akhir bulan.
1: Iya.
0: Ya misalnya sehari sebelum gajian, ya paling duit tinggal cepet atau gocap. Besok gajian, ya hidup lu besok tergantung lu besok gajian apa enggak.
1: Itu gitu. Kalau ujung tanggalnya 30 ya, apa dompet dibuka, isinya bon semua.
0: Nah itu dia, pahlawan-pahlawan pada baris tuh. Pati murah, baris banyak banget di seribuan kan. Gitu, gaji habis buat kebutuhan bulanan. Sepertiga responden bilang, sulit nih, menuhin kebutuhan hidup tiap bulan. 40%-nya khawatir, gak akan mampu pensiun, kondisi finansialnya aman. Sekarang gimana lu pensiun aman? Lu sekarang masih produktif aja, kita deg-degan mulu ya kan?
1: Iya, ada dari banyak temen gue yang udah pensiun.
0: Ada berapa yang kehidupannya agak pusing iya, sekarang? Iya,
1: begitu BPJS-nya dicairin tuh tunjangan hari tua.
0: JHT.
1: Ngampe setengah apa 6 bulan paling udah habis.
0: Ya itu dia memang. Sekarang makanya lagi zaman banget namanya side hustle. Side hustle-nya misalnya lu kerja jadi staff di mana, ya lu side job lu jadi direktur di Microsoft
1: gitu kan. Side job
0: jadi pondasi malahan sekarang.
1: Jadi biasa aja gitu ya. Jadi kayaknya ya udah gitu.
0: Bahkan tukang nasi goreng dekat rumah gua, tukang ketoprak dekat rumah gua ya.
1: Iya.
0: Dia gue tanya nih, dia emang enak banget, tapi gak tiap hari dia jualan. Gue tanya kan, kalau rame dapat berapa bang semalam? Wah bisa 600-700. Kalau sepi berapa? Bisa 3 juta 4 juta.
1: Karena kalau sepi dia nyolong motor kan.
0: Kalau sepi gue ada waktu buat maling motor, kata dia gitu.
1: Malah lebihnya kadang bongkar mart-mart itu.
0: Gitu, nah masalah ini kan emang berdampak banget ke mental ya. Duit itu kan, orang bilang gini, duit gak dibawa mati. Tapi lu gak ada duit, lu hidup lu serasa mati.
1: Iya, tapi orang mati juga butuh duit, kuburan bayar.
0: Lah itu lu mau dibungkus daun pisang apa gimana? Kan lu butuh beli kain kafan. Gitu, makanya banyak yang kerja pindah-pindah sekarang. Demi gaji nambah, gaji nambah, gaji nambah gitu. Dan uang, ini bukan cuman gaya hidup doang. Kayak ketika ekonomi lu stabil, itu jadi pondasi paling penting. Sekali lagi ya, paling penting buat kebahagiaan lu, mental lu sehat kalau uang lu banyak. Ini tidak selalu ya, tapi kita ngomongin mayoritas. Mental lu sehat. Karena kalau lu lagi bete, lu bisa beli barang yang lu suka atau bisa liburan ke tempat yang lu mau.
1: Self reward gitu ya.
0: Self reward lu jalan. Kalau duit lu banyak nih, istri lu di rumah itu bakalan tenang.
1: Iya.
0: Happy wife, happy home.
1: Happy
0: wife, happy life.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Kalau bini lu happy, sekeluarga insya Allah happy. Kalau duitnya seret nih, bini lo ngamuk, sekeluarga juga runyam.
1: Betul
0: gitu.
1: Ini ada kata-kata dari orang bijak dan pintar, orang zaman dulu. Sebut aja namanya
0: Ilham Ramdana, HR Ilham Ramdana,
1: Imam Al-Ghazali.
0: Okay.
1: Nanti satu masa ada akan kepala rumah tangga atau pria gitu ya, mengangkat beban yang terlalu di luar kemampuannya.
0: Oh, udah
1: banyak. Banyak yang umurnya pendek meninggal gitu.
0: Udah banyak ya, sekarang.
1: Itu cuman kan dari istri, anak, dan bahkan dari ibunya gitu.
0: Iya, cuman kan lagi-lagi ya, kita kan lebih ke realistis.
1: Iya.
0: Emang kalau misalnya suami lu gajinya 10 juta, ya lu bagaimana cara hidupnya? Nah, kan yang dibilang yang mahal itu gaya hidup, bukan biaya hidup.
1: Betul, gitu. Makanya korupsi jadi banyak banget sekarang mungkin. Dia gak mau korupsi cuma dari orang yang di belakangnya dia orang
0: rong-rong terus ya.
1: Iya, ayo dong tas Louis Vuitton 3.000 dong.
0: Aduh, kali buat apa? 3.000 juga. Buat apa? Buat ngangkut semen sama Hebel. Let me tell you.

0: Cendol.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
4: Delta FM, Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Jam 7 malam, selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan, Makassar, Manado. Halo good friends.
1: Wah, Magetan kelewatan mulu, Magetan nih.
0: Kita mau ngucapin selamat buat Indonesia. Indonesia. Jadi dari kemarin berita-berita gak enak mulu yang kita dengar, akhirnya ada berita yang sangat enak dan sangat membanggakan.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Ada kabar menggembirakan dari Indonesia. Fafi.
1: Apa tuh?
0: Fajar Fikri memenangkan Japan Open 2026 yang dikalahin ganda putra nomor 1 dunia Kim Won-ho sama Seo Sung-jae.
1: Oh, kok begitu bacanya?
0: Klaten.
1: Oh, enggak loh. Ambarukmo.
0: Alalalala. Asal Korea Selatan di partai final dikalahin sama mereka 2 set langsung. 2-1-19, 2-1-17. Kemarin banget nih, hari Minggu nih.
1: Nggak kesot karena ada Piala Dunia itu kali ya.
0: Iya.
1: Ketiban ya.
0: Menangnya tanpa rubber game, 2 game langsung. Ketat sekali, permainannya solid, konsisten, dan kenceng. Namanya juga final, iya. Masih mainnya males-malesan ya.
1: Dan setiap ada kok yang datang selalu dipukul sama dia.
0: Oh, jangan ke kok. Orangnya dipukul, wasit dipukul semua. Ini gelar pertama Fajar Fikri sepanjang 2026. Kan udah panjang nih.
1: Iya.
0: Mereka di level turnamen internasional. Penantian lumayan panjang, hampir setahun.
1: Ah.
0: Kan kemarin menang China Open 2025, sekarang naik podium lagi Japan Open 2026. Mereka jago bulu tangkis nih, gue yakin.
1: Oh, enggak.
0: Ini nambah prestasi bulu tangkis Indonesia ya.
1: Dia pernah latihan juga pakai raket nyamuk loh.
0: Aduh, gila. Ini jadi modal berharga buat turnamen berikutnya. Karena kan kalau misalnya lu olahraga, hampir tiap bulan tuh ada turnamen. Jadi full dari sini ke sini. Dan setiap turnamen lu menang akan menaikkan rating lu. Makin rating lu tinggi, lu makin diundang makin banyak.
1: Jadi
0: kalau misalnya lu cuma juara di kelurahan, lu gak bakal diundang ke Japan Open. Gitu.
1: Jadi tiap bulan nih berdua naik motor kelilingnya bawa gitar.
0: Enggak.
1: Turnamen.
0: Waduh. Wah, aduh.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

habis macet-macetan. Waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Yey yey yey yey.
0: Dubai. Di ruangan ini cuman gue yang udah pernah ke Dubai 2 kali ya?
1: Gue udah pernah ngimpi sih 2 kali.
0: Oke. Siap, siap, siap. Bikin mesin roti gratis 24 jam biar masyarakat enggak ada yang tidur dalam kondisi lapar. Wah, gila sih.
1: Keren.
0: Gue salut nih emang kayak gini-gini. Jadi ngeluncurin ada program kemanusiaan namanya Bread for All. Jadi masyarakat yang berpenghasilan rendah, kebutuhan pangannya kan tetap harus dipenuhin. Orang berpenghasilan rendah bukan berarti nafsu makannya rendah. Malahan kadang-kadang nafsu makannya malah tinggi tuh. Karena dia kerjanya keras. Akhirnya
1: kayak Pluto nih, motor aja harus kenyang dulu.
0: Iya, selamu semua. Orang Indonesia rata-rata kalau tidur kagak kenyang, nggak bisa ngantuk. Jadi di program ini ada mesin penjual gitu ditempatin di berbagai macam lokasi, termasuk supermarket. Tapi namanya mesin penjual, tidak berjualan. Dia nyediain makanan gratis buat warga yang memenuhi syarat. Menunya macam-macam, nggak cuma roti. Ada nasi biryani, ada pizza. Jadi si penerima ini punya berbagai pilihan. Lo tinggal aja scan aja Emirates ID lo, di scan, ketit. Satu porsi makanan setiap hari gratis.
1: Itu pasti syaratnya minimal lo harus punya satu Lamborghini untuk menerima kartu.
0: Enggak dong. Tiga Lamborghini. Itu dianggap miskin. Jadi ini kayak MBG versi sana lah ya. Aduh. Jadi sekaligus jadi tempat donasi, ada fitur donasi. Masyarakat bisa ikutan nyumbang. Dan lagi diperluas nih programnya ke lebih banyak penerima manfaat. Yang penting lo adalah orang yang susah. Lo scan Emirates ID lo, bisa keluar roti, nasi biryani, sama pizza. Atau pizza, pilih salah satu.
1: Pertanyaan gue, di Dubai emang ada gembel juga?
0: Ada, banyak. Sebenarnya ini orang-orang susah belum termasuk, maksudnya belum pasti gembel ya. Dia mungkin kekayaannya tidak sekaya syekh-syekh yang ada di Dubai.
1: Berarti kaya juga.
0: Iya. Jadi digagas sama Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktum. Gitu. Jadi kalau misalnya dia kesalahan, ada kesalahan ya kita maktum aja.
1: Maktum,
0: nah,
1: ya.
0: Ini jadi bagian upaya dari Dubai untuk memperkuat solidaritas sosial, memastikan kelompok rentan akses terhadap makanan layaknya tetap tinggi. Ini aduh keren banget dan negara-negara lain maksud gua kayak lu kalau pakai mesin, lu di mana korupsinya?
1: Iya, betul.
0: Lu tinggal cetit makanan keluar, semua orang bisa donasi. Kalau yang sekarang banyak banget korupsinya, gila. Nih bahkan ya motor dikorupsi, ompreng dikorupsi, terus tablet dikorupsi. Ya gila, semuanya dikorupsi.
1: Ada lagi yang terbaru, mobil bak terbuka dikorupsi juga.
0: Gua enggak ngerti lagi deh, pusing.
1: Gua ngerinya gini.
0: Kagak takut lu meneraka lu.
1: Ngerinya gini. Wah, hasil korupsi.
0: Ah, gila. Ini orang-orang kayak gini biasanya pelitnya nih ya. Dosanya aja enggak bakal dibagi kalau misalnya kayak gini. Ampun.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

0: Jam 8 malam Istan Faros Tugo. Terima kasih banyak good friends yang dengerin dari tadi.
1: Iya.
0: Ane lover. Ane mau makan dulu nih.
1: Ane sambil makan nih sebetulnya.
0: Iya, enak ya.
1: Makan berhenti.
0: Udah kenyang?
1: Belum.
0: Oke, makan lagi abis ini. Kita mau makan dulu nih ya, good friends ya. Ketemu lagi besok. Terima kasih buat Bang Denny, aka Mr. Lesman.
1: Yo, thank you Bang Ilham.
0: Elvito Romario. Ada juga
1: Luna Maradona.
0: Aduh, gila. Gede banget betisnya tuh Luna tuh. Ada juga Rido, ada juga Bang Hendra. Terima kasih semuanya good friends. Jalan pulang hati-hati di jalan, yang penting lu selamat sampai rumah, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Aneh. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Thank you.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

you. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan kulakukan semua untukmu, akan kuberikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah resmi menetapkan biaya sebesar 5 juta rupiah bagi warga negara Indonesia yang mengajukan pelepasan status kewarganegaraan. Aturan baru ini tertuang dalam peraturan pemerintah yang mulai berlaku untuk mengatur proses administrasi pelepasan status WNI. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo menjelaskan, perubahan tersebut diperlukan karena aturan terdahulu masih menggunakan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kita beralih ke berita entertainment. Film baru Alvin and the Chipmunk dipastikan tayang pada tahun 2028 bertepatan dengan perayaan 70 tahun waralaba tersebut. Film ini akan menjadi bagian dari kebangkitan franchise yang diawali dengan konten digital baru sebelum kembali ke layar lebar. Kita beralih ke berita sepak bola. Argentina menyamai rekor Brazil sebagai tim dengan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Itu terjadi setelah Enzo Fernandez diusir wasit pada laga final melawan Spanyol di MetLife Stadium. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits

Lagi good friend. Waduh. Ovi atur nafas dulu. Tarik, buang. Bukan karena tanpa alasan. Gue datang super mepet nih ya. Good friend ceritanya dengan waktu opening. Terus tadi pas mau naik lift, loh kok gak nyala? Kita naik tangga. Sambil berlari gue seperti Tsubasa. Selamat pagi good friend, apa kabarnya hari ini? Ini adalah hari Selasa, di mana hari ini adalah hari berikutnya di weekday. Lo harus sudah mulai membuka diri lo untuk pekerjaan-pekerjaan, meeting, janji-janji ketemu sama klien. Let's go. Kita habiskan hari ini di tanggal 21 Juli 2026 dengan keseruan di Good Mood Club. Nanti juga bakalan ada Danar Gumilang yang gabung di sini. Jadi kalau misalnya mau sapa-sapa boleh banget at Astri Ovi. Boleh juga disimpan WhatsApp kita di 0811 8878991. Ovinya nafas dulu kali boleh ya.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Salah terus, salah terus. Salah lagi, salah lagi. Aku yang salah, aku yang... Boleh tenangin mic diri lo, dia ada di depan lo, Ovi. Selamat pagi, good friend. Halo. Very good morning to each and every one of you. We're reaching to the end of this month. July is coming to the end, even though still, yeah, we still have another days to go, but still, ini udah 20-an, aduh, gak berasa, bentar lagi mau masuk bulan 8, bulan yang mungkin buat sebagian orang fine-fine aja, tapi gue udah reaching ke momen-momen,
1: cek.
0: Mau berganti angka nih umur gue.
1: Eh iya ya, lo tuh nonton tanggal berapa sih, Nar?
0: Agustus 19.
1: 19? Wah, wow, very Leo ya.
0: Leo. Leo banget. Leo ya? Yang agak lumayan ke Virgo sih sebenarnya. Cuma kalau dibilang kayak sun rising moon gitu-gitu, gue agak lumayan lebih banyak Leo-nya. Terus, aduh kemarin gue marah-marahnya apa ya, sun gue atau rising gue yang Pisces.
1: Oh gitu. Ya Allah, berbanding terbalik.
0: Iya. Show melo.
1: Tapi seru ya ngomongin kayak gini nanti.
0: Bisa, nanti ya. Bisa kita hadirkan. Kita hadirkan Sun Rising. Stage. Rising Star. Aduh. Papi, apa?
1: Pagi hari ini ya. Tadi lu ngedenger gak sih gue opening? Livi gak nyala.
0: Kok bisa?
1: Gak tahu. Gue pas pencet gak bisa.
0: Oh, kuncinya ada gak?
1: Ada. Nggak tahu.
0: Terus?
1: Horor ya. Terus akhirnya gue naik tangga. Nggak tahu.
0: Terus?
1: Horor ya. Terus akhirnya gue naik tangga. Terus tadi gue opening gini, good friend. Masih di Good Mood Club gitu.
0: Oh, Destiny Child abis halftime show ya.
1: Iya.
0: Thank you, America. Tapi ya, kalau ngomongin tentang pagi-pagi pasti ada aja ya cerita-cerita yang mungkin menjadi apa ya, perjalanan di hari Selasa lo ini, good friend. Mungkin sekarang ada yang lagi ketar-ketir karena ngerasa bahwa gue tuh udah lebih early lo jalan dari rumah, tapi kenapa gue masih bertemu dengan macet? Bentar lagi nih gue mau ada konkol mungkin dan segala macemnya dan lain-lainnya. Ya mungkin bisa diceritain juga ke kita gimana pagi lo nih. Mungkin kayak Ovi juga bertemu dengan sesuatu yang kayak harusnya begini tapi loh, LOHKOK.
1: Itu boleh dong diceritain sama kita ya. Boleh sapa pagi juga at Astri Ovi, at Danar Gumilang.
0: Yes. Terus ini pun juga apa?
1: Di WhatsApp udah ada belum?
0: Sebentar, gue belum buka WhatsApp, tapi ada Kang Hendy Rushender seperti biasa dari Bandung yang pastinya di momen-momen seperti ini lagi dalam perjalanan menuju ke kantor. Gimana nih Bandung pagi hari ini, dingin atau gimana? Kemarin gue kan tenis ya, Vi. Sore gitu ketemu sama teman lama. Dia titip salam sama lo, katanya ih, partner siaran kamu lucu banget, katanya.
1: Siapa
0: gitu.
1: Namanya
0: Mbak Dini. Nanti lo kita ikutan, dia yang punya ini apa namanya, si klub tenisnya itu.
1: Oh,
0: sama
1: gitu.
0: Suaminya jago banget, suaminya abis menang ILTL dia kemarin.
1: Keren.
0: Ada yang mampir nih, Vi, di WhatsApp. Ada
1: Gusti Dina.
0: Yes, ini bilang apa, Vi?
1: Gusti Dina bilang selamat pagi, Danar, Ovi, good friend di Indonesia. Di hari yang cerah ceria katanya. Request lagunya Backstreet Boys yang mana aja, oke. Salam dari Samarinda, terima kasih.
0: Samarinda menyapa kita pagi hari ini. Mungkin good friend juga mau menyapa-nyapa kita di pagi hari ini, bisa langsung lewat Instagram kita berdua. At Astri Ovi, pakai Y ya, good friend ya. Ovinya pun juga O, Oscar, Volvo, India, Eho.
1: Yeah.
0: Luar biasa.
1: Udah bisa morse lu.
0: Itu bukan sedih morse ya, Bang. Beda, Bang. Beda, Bang. Beda, Bang. Beda, Bang. Atau ke Instagram gue, Danar Gumilang. Kita pun juga udah punya WhatsApp. Bisa di DM ke, bisa di personal message ke WhatsApp kita. Nomornya adalah
1: 0811-8878-991.
0: Kita mengenang Superman dulu.
1: Oh iya.
0: Boleh 5 4 5 aja enggak ya nyanyi, Pi?
1: Boleh.
0: Mau request juga boleh lagu trend.

0: Good friend, that was Love on Top coming from Beyonce. Diajak narik kita sama Beyonce pagi-pagi. Sudah sampai di mana pagi hari ini? Apakah kondisi jalanan baik-baik saja ataukah agak sedikit geleng-geleng kepala? Macan ternak, banteng ternak, di mana nih suaranya?
1: Iya, pada di mana sih? Udah sampai kah ke sekolah anaknya? Kayaknya sih belum ya kalau jam segini. Masih jam... waktu.
0: Iya benar juga sih, ada yang mungkin masih berkutat dengan momen-momen untuk menyemangati diri sendiri kayak harus bisa memelekan mata pagi hari ini karena mungkin semalam ada hal-hal yang harus dilakuin, ada lemburan yang harus dikerjakan.
1: Masih stres Argentina kalah.
0: Sabar. Karena banyak banget ya kondisi postingan-postingan di luar sana yang adalah nanya sama Chat GPT kira-kira World Cup siapa yang menang. Tapi ya kalau ngomongin tentang AI seperti ini, kan lo memberikan nama terhadap AI lo itu adalah Betty ya.
1: Iya.
0: Pertanyaan random apa yang pernah lo tanyain ke dia?
1: Ke Betty. Waktu itu apa ya? Oh, temen gue tiba-tiba di lehernya kayak ada biang keringet gitu. Tapi dia bilang, kayak gue alergi deh, tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, kata dia gitu. Soalnya waktu itu memang abis panas banget terus hujan. Gitu. Terus gue bilang, enggak, gue tanya Betty.
0: Lo angganya sudah datang duluan kayak, enggak, stop di situ.
1: Belum tentu itu alergi. Gue tanya Betty ya.
0: I have my personal assistant here.
1: Betty siapa, kata dia gitu. Terus akhirnya gue fotoin si biang keringetnya dia dengan flash. Habis itu gue bilang sama Betty, Betty anggap kamu adalah dokter ahli kulit. Ini kenapa ya teman aku?
0: Tiba-tiba jadi SPDVE di situ dia. Tapi ya kemarin gue sempat ngeliat juga tuh ada satu content creator yang nyahadatin ChatGPT. Dia kayak ngobrol gitu kan, kayak assalamualaikum, waalaikumsalam. Si ChatGPT ngomong gitu kok ya. Ya Allah, ada aja orang-orang ngelakuin kayak gini. Gak ada kerjaan atau gimana?
1: Gak ngerti. Ini siapa lagi nih yang menyapa kita?
0: Sapa pagi masih kita tunggu loh, good friend. Bisa mampir ke Instagram kita berdua, @danergumilang@astriovi, atau bisa ke WhatsApp-nya kita di 0811-8878-991. Kak Adib, selamat pagi.
1: Halo.
0: Kak Adib Burrohman bilang, semangat luar biasa Kak Daner, Kak Ovi. Mau dengerin lagunya ini, Take Me Home, Country Road, to the place I belong, West Virginia. Jangan nyanyi Danar, sorry.
1: Gue tuh setiap ngedengerin lagu itu ya, langsung kepikirannya tuh sama film Kingsman tau.
0: Oh iya benar.
1: Iya, waktu pas lagi perangnya.
0: Perang benar. Tapi lo suka Kingsman tuh yang mana? Yang Kingsman sequel atau prequel?
1: Ah, gue suka tiga-tiganya lagi.
0: Tiga-tiganya oke ya? Tiga-tiganya best.
1: Seru,
0: ya?
1: Seru, tapi kayak sadis banget bro.
0: Agent-agent berkedok toko jas.
1: Selamat pagi juga buat Rudy dari Tangerang.
0: Selamat pagi
1: Ovi Dana.
0: Halo.
1: Semangat siarannya ya, sehat-sehat buat kalian berdua. Mau request lagunya Whitney Houston yang I Will Always Love You. Mudah-mudahan ada di playlistnya ya.
0: I Will Always Love You sih ada.
1: Tapi kita kayak mau les vokal nanti pagi-pagi kayak kita lagi di Purwacaraka.
0: Langsung solmisasi. Mungkin lagu-lagu yang happy-happy dulu dong, yang bikin joget-joget mungkin, atau menjentikan jari atau ngegoyangin bahunya. Sama kayak Mas Yudo yang pagi hari ini hadir nih menyapa kita. Selamat pagi Delta, pagi juga Danner Ovi. Ternyata macet kemarin itu sedikit banyak dipengaruhi oleh final Piala Dunia ya. Alhamdulillah hari ini lumayan lancar walaupun cuacanya agak gloomy. Biar makin semangat puterin lagunya Bon Jovi dong, katanya gitu.
1: Oke deh.
0: Ini pun juga ada teman kita yang hadir di WhatsApp-nya Delta FM. Ada siapa, Vi? Sebentar.
1: Ini ada Linda Manda. Linda Manda bilang katanya, Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Mau ngasih semangat buat suami tercinta yang lagi kurang fit dari 2 hari yang lalu, tapi harus tetap kerja katanya. Semangat sayang, Teh Ovi puterin lagu Alexa katanya.
0: Alexa,
1: play the music. Bukan, beda. Teman-temannya Siri.
0: Sabar, bersahabat dengan Siri. Ada siapa lagi nih, Vi, di WhatsApp?
1: Sudah ada si Blossom, aku gak tahu lagi dia namanya siapa. Halo sayang Kir. Dia bilang katanya dia dari Bogor. Hari ini macet gak di jalan? Kalau aku jujur, karena perginya memang sebelum jam 6, jadi memang gak terlalu macet gitu. Tapi kalau misalnya ada yang perginya di atas jam 6, sudah pasti, sudah bisa dipastikan itu akan lebih macet sih ya. Tapi kalau lo lagi ada di tengah kemacetan nih, good friend, terus lo ngerasa, wah kayaknya lagu-lagu 90-an, 2000-an enak nih buat diputerin, boleh banget, karena kita masih feel free banget untuk membuka requestan. Terus juga kalau misalnya ada yang mau sapa-sapa pagi, ada yang mau menyapa orang tersayang, yes, boleh banget.
0: Boleh banget, kita tunggu requestnya dari good friend semuanya. Silakan di-share ke Instagram kita @dandergumilangkatastrofi, atau seperti yang tadi sudah kita sampaikan, lo bisa mampir ke WhatsAppnya kita nih, good friend, yang bisa di save dulu, silakan 08111568991.
1: Nanti kita mau ada live juga lo di TikTok.
0: Yes.
1: Siap-siap ya.
0: Kita mau live di TikTok sambil kita hadirkan dulu seseorang yang baru saja menghadirkan kan konsernya kemarin, retrospektif
1: Afgan ya. Yang viral tuh si fansnya dia yang tergila-gila itu.
0: Kenapa?
1: Iya, dia nggak

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Duh, bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
4: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
3: UBSI?
4: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
3: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
4: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
5: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
6: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
7: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di kawasan UKI, Jakarta Timur yang mengarah ke Cawang terpantau lancar. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Letjen Suprapto terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Kalideres yang mengarah ke Cengkareng terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
6: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Terenak yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
8: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
6: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Keep playing games with my heart. That was Backstreet Boys di Delta FM Hits Terenak. Masih bareng Ovi dan juga Danar pagi hari ini. Good friend.
1: Betul banget, good friend. Kita masih menemani lo sampai jam 10 nanti. Dan Ovi sama Danar juga masih membuka banget untuk lo yang mau sapa-sapa pagi. Tapi sebelum sapa pagi yang lainnya yang kita bacain, aku mau menyapa dulu dong yang udah gabung nih di TikTok live-nya at Delta FM. Di sini sudah ada Yudi Kemal.
0: Hai Mas Yudi.
1: Ada Hendrik juga yang udah join. Ada ada di Manggala.
0: Hai.
1: Terus juga ada Strawberry Nutella dari Bandung. Irfan Tawakal, keren. Dari Makassar ya.
0: Halo.
1: Yang lainnya juga di sini ada siapa lagi yang masih gabungnya? Ada Nobu, ada Arsi Budi, ada John, ada Haryun, ada Nilu Putu Ayu.
0: Good morning. Eh, ada Fadli.
1: Iya, ada Fadli. Halo Popo.
0: Kita assalamualaikum dulu apa?
1: Assalamualaikum.
0: Good morning Fadli. Ada Yani, ada Srias Arjuna, good morning. Muhammad Nafis pun juga hadir. Bolehlah sapa-sapa pagi kita. Terus absen lagi dengerin data, mungkin lagi ngeliat TikTok kita dari mana. Sambil kita mau menyapa Francisca Julu yang ada di WhatsApp-nya Delta FM 0811-887-8991. Morning, yeah. Kadanar Coffee. Semangat ya, mau dengerin lagu Dancing Queen untuk Boy Hamzah.
1: Eh, ini by the way, ngomongin Dancing Queen, ini ada salah satu kreatornya Mamma Mia The Musical nih di TikTok kita.
0: Fadli ya?
1: Fadli, keren. Katanya, wah best ini.
0: Fadli ini nih, kalau gue kenal Fadli itu dari Apnon, karena dia satu wilayah sama gue.
1: Sama, gue pun.
0: Terus ternyata satu alma mater juga sama gue. Gue kayak, oh wow, okay. Fadli lagi di mana Fadli?
1: Kayaknya lagi dalam perjalanan, dia pasti menuju ke tempatnya. Soalnya lagi persiapan Home Sweet Home The Musical kan.
0: Oh iya benar.
1: Iya, dia adalah produsernya. Semangat terus ya.
0: Tapi ya Vi, gue ngeliat sekarang nih, geliat musical tuh lagi keren-kerennya ya.
1: Panas.
0: Lagi panas-panasnya ya. Ada satu project, terus nanti hadir lagi produksi yang lain. Ada lagi produksi lain. Kayak selalu ada. Dan maksud gue ini pun juga sesuatu yang akhirnya mengembangkan apa ya, si ekosistemnya itu sendiri.
1: Betul.
0: Mulai dari pemain-pemainnya, terus juga orang-orang di balik layarnya, plus menghadirkan atau menyemarakan lagi gedung-gedung pertunjukan yang ada di Indonesia.
1: Betul, kayaknya gara-gara OTW kan, ini Rubik udah mau selesai kan, sesaat lagi. Tahu nggak?
0: Rubik? Rubik? Oh, Indonesia itu... Kaya?
1: Betul.
0: I see, selamat pagi Bu Renita.
1: Iya.
0: Selamat pagi Billy, Teguh, ada Rika, selamat pagi siapa lagi ya? Selamat... Bisa kali kita hore-hore bareng sama Delta FM ya, bareng sama teman-teman di Indonesia Kaya. Ada siapa lagi nih?
1: Ada Friska, menyapa langsung dari Tembagapura, Papua. Salam dari Indonesia Timur.
0: Keren.
1: Ada Nilu Putu Ayu yang kasih love. Terus ada Desers juga pagi Delta.
0: Luar
1: ada
0: biasa.
1: Tinari Chan Ayu, morning Danar Ovi from Depok. Ih, salam buat Ayah Ojak ya.
0: Ini kalau ngomongin tentang yang hadir di WhatsApp-nya Delta FM pun juga ada seperti biasa Mami Ale. Ibu dua anak yang masih setia nganterin anak sekolah, ini macan ternak yang hadir di wawanya kita. Mau dengerin lagunya Phil Collins, She'll Be In My Heart. Untuk suamiku Leo Alfa, katanya sekalian mau nitip semangat untuk suaminya. Adi Leo, terima kasih ya udah jadi tempat tantrum aku yang paling sabar. Semangat kerjanya. Katanya stresnya jangan dibawa ke kantor ya. Nanti aja pas pulang kerja, siapkan iman dan hati yang luas untuk menampung curhatan aku yang ujung-ujungnya ngambek bentar. Gini Mama Ale, gua bilang gini ya, suami itu kan bisa dapat stres tuh dari kantornya juga gitu ya. Kalau nyampe rumah dapat stresnya juga dari istrinya, gimana cara suami itu melepaskan stres itu sendiri Mama Ale? Halo
1: Mas Adi Leo, langsung tuh mih gitu ya. Selamat pagi buat Umi.
0: Siapa? Ini, Umi Kulsum? Umi
1: Setia Ningsi. Seperti biasa Kak Umi sudah hadir di sini. Terus juga ada yang bilang katanya buka live TikTok Delta sambil dengerin juga di radio mobil.
0: Keren.
1: Hati-hati di jalan ya kalau nyetir, jangan sambil buka-buka handphone ya. Ada Tommy juga pagi Danar Ovi mau Linkin Park katanya.
0: Halo. Boleh. Ini buat teman-teman juga yang mau mampir ke TikToknya kita, boleh banget. User ID-nya Delta FM. Dengan kondisi rambut gue yang tidak berdiri ini, mohon maaf lahir dan batin, nanti gue ceritakan kenapa rambut gue begini. Ada kegalauan apa yang terjadi juga di pagi hari ini, nanti kita ceritain di

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, emak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pegang nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Duh, bingung deh. Gua mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
5: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
4: UBSI?
5: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
4: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
5: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
6: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
7: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
8: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Tren.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, aksi Tom Cruise memberikan pidato pembukaan inspiratif di final Piala Dunia 2026 ternyata tidak menggugah netizen. Tom yang membawakan pidato dengan gaya agak emosional tersebut ternyata dipandang dingin oleh netizen dan memicu berbagai komentar nyinyir di media sosial. Kita beralih ke berita entertainment, Christopher Nolan mengaku bahwa dirinya akan butuh bertahun-tahun, setidaknya 3 tahun, untuk kembali menggarap film baru setelah menyutradarai film The Odyssey. Menurut Nolan, hal tersebut karena ia sudah merasa mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menggarap film tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, final Piala Dunia 2026 tidak hanya dikenang karena gelar juara Spanyol, tapi juga momen emosional Lamine Yamal. Setelah laga, ia memeluk Messi karena sang kapten Argentina tampak menahan air mata saat menerima medali perak. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.